0: Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya, mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus berkurang.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia akhirnya resmi diakui sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Lewat resolusi 42C/28, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Arab, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Pencapaian ini disebut sebagai sejarah penting yang menandai pengakuan global terhadap identitas dan budaya bangsa. Sekarang, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 52 negara dengan lebih dari 150 ribu penutur asing aktif. Dari perekat bangsa di tahun 1928, kini bahasa Indonesia makin kokoh berdiri, bukan cuma jadi identitas nasional, tapi juga suara Indonesia di mata dunia.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada saat ini, masih bersama kami di Radinia Selatan, lintasnya Selatan Pagi, menemani pagi hari Anda tentunya bersama kami di ruang dengan rasanya pendengar. Kami ucapkan selamat pagi dan tentunya menemani Anda di saat ini pendengar, apalagi bagi Anda yang saat ini sedang mengikuti berbagai ibadah di gereja Anda saat ini di Kota Terdalam dan juga di beberapa tempat di hari ini pendengar, karena merupakan peringatan kenaikan Yesus Kristus. Jadi umat Kristiani di Indonesia, bahkan di Kota Terdalam sendiri ini, mengikuti ibadah memperingati kenaikan Yesus Kristus. Selamat beribadah bagi kita semuanya, dan semoga Anda bisa mengikutinya dengan penuh hikmat dan tentunya dengan penuh dengan ketenangan. Dan berikan pagi hari ini dengan kami RRI Selatan menemani Anda dengan berbagai program informasi tentunya di pagi hari. Selamat pagi dan tetap semangat.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: 101 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pendengar Anda berasal di masa bersama kami di Nia Selatan dan pendengar, beberapa informasi terbaru akan kami hadirkan tentunya di ruang dengar Anda saat ini bergar. Apalagi bagi Anda yang saat ini sedang menikmati pagi hari Anda dengan luar biasa dengan sarapan pagi, menikmati secangkir teh atau kopi di pagi hari. Selamat pagi pendengar tentunya bersama kami menemani Anda dengan lagu Power Indonesia dan nantinya beberapa informasi terbaru akan hadir di ruang dengar. Bersama kami di Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pro 1 RRI Nia Selatan 93,1 FM. Berikan masih bersama kami di Nia Selatan, seperti yang telah saya sampaikan di ruang dengar Anda tadi, pendengar, beberapa informasi terbaru kami hadirkan di ruang dengar Anda. Informasi pertama, pendengar, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdul Rahman membahas percepatan operasional Sekolah Garuda bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christine. Pemerintah menargetkan program SMA Unggulan Garuda mulai beroperasi pada Juli 2026. Dudung menjelaskan pembangunan SMA Unggulan Garuda difokuskan di wilayah yang jauh dari pusat akses. Langkah tersebut dilakukan agar kesempatan pendidikan berkualitas dapat menjangkau lebih banyak daerah. Menurut Dudung, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah hambatan teknis di lapangan. Karena itu, KSP melakukan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian masalah. Ia mengatakan Kemendikti Saintek fokus menyiapkan pembangunan sarana-prasarana guru dan calon peserta didik. Sementara KSP membantu komunikasi teknis dengan kementerian terkait serta masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Dudung menyebut progres pembangunan Sekolah Garuda di sejumlah daerah menunjukkan perkembangan positif. Pembangunan di Bangka Belitung mencapai 24,52% dari target 24,46%. Sementara pembangunan di Nusa Tenggara Timur mencapai 30,27% dan Sulawesi Tenggara 33,17%. Namun pembangunan sekolah di wilayah Kalimantan masih mengalami sejumlah hambatan di lapangan.

tapi lihat nanti. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 01 RRI Nias Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Depan sendiri, masih bersama kami di Nias Selatan. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda untuk kondisi lalu lintas di Kota Teluk Dalam saat ini terpantau ramai lancar ya, karena sudah menuju ke pukul 8.34 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya di beberapa gereja di Kota Teluk Dalam dan sekitarnya sedang mengadakan ibadah peringatan hari kenaikan Yesus Kristus untuk saudara kita Astrani yang mengadakannya dan mengikutinya tentunya di hari Kamis ini. Selamat pagi pendengar, tentunya bagi Anda yang mengikuti ibadah, semoga Anda bisa mengikuti dengan penuh hikmat. Dan bagi Anda pendengar yang sedang menikmati waktu libur panjang Anda di hari ini, selamat berlibur, menikmati waktu luang Anda bersama dengan keluarga tercinta. Dan bagi Anda yang ingin bepergian keluar rumah, untuk Anda pendengar, kami informasikan sekali lagi bahwa kondisi lalu lintas di Kota Teluk Dalam saat ini terpantau ramai lancar. Jadi bagi Anda pendengar, kami himbau untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Bagi Anda yang berkendara menggunakan kendaraan roda 4, agar selalu mematuhi lalu lintas, peraturan lalu lintas, dan tentunya jangan lupa untuk selalu mengenakan safety belt ataupun sabuk pengaman saat berkendara, dan juga membawa surat-surat kendaraan Anda. Begitu juga dengan Anda yang berkendara menggunakan roda 2, untuk selalu mengenakan helm dan juga perlengkapan lainnya agar Anda melakukan perjalanan, baik itu perjalanan jauh maupun dekat, dapat terlaksana dengan nyaman dan tentunya aman. Dan tentu pendengar, jangan lupa untuk selalu membawa surat-surat lengkap kendaraan Anda, dan jangan lupa untuk membawa yang masih aktif ya, ataupun masih hidup ya surat-suratnya. Jadi bagi Anda pendengar, agar bisa berkendara dengan aman. Selamat pagi pendengar dimanapun berada saat ini, masih dengan kami dengan lagu Pop Indonesia menemani pagi hari Anda.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya,
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bersama kami di RNI Selatan, tentunya bersama kami dengan informasi lainnya di ruang dengaran saya mendengar. Pemerintah memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi, maksud kami ekosistem hilirisasi nasional di Sumatera Selatan. Langkah itu dilakukan melalui pengembangan konektivitas logistik menuju Tanjung Carat. Penguatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru. Pelabuhan tersebut berada di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Penandatanganan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Selain itu, turut terlibat pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu, mengatakan integrasi jalan tol dan pelabuhan sangat penting. Menurutnya, konektivitas akan meningkatkan efisiensi logistik di Sumatera Selatan. Ia menilai pelabuhan membutuhkan akses jalan yang memadai agar memberi dampak ekonomi maksimal. Infrastruktur konektivitas juga dinilai mendukung rantai pasok kawasan, industri, dan energi. Menurut Todo Tua, Sumatera Selatan memiliki potensi besar pada sektor batubara dan energi. Selain itu, wilayah tersebut juga kuat di sektor perkebunan dan industri pengolahan. Selain itu, maksud kami karena itu pembangunan konektivitas menuju pelabuhan Palembang Baru dinilai sangat penting. Langkah tersebut diharapkan membuka nilai tambah ekonomi lebih besar bagi daerah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra memastikan dukungan pemerintah daerah. Dukungan diberikan untuk mempercepat pembangunan proyek strategis tersebut. Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru nantinya terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Infrastruktur tersebut diharapkan memperkuat rantai pasok dan distribusi logistik nasional.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: 101 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berikan masuk bersama kami di RRI Selatan dan informasi selanjutnya bergerak kurs mata uang Arab Saudi rial terhadap rupiah terus menguat menjelang puncak ibadah haji 2026. Nilai tukar acuannya saat ini mencapai 4.642,14 per rial hingga Selasa 12 Mei kemarin. Data JISDOR Bank Indonesia masih menjadi acuan penukaran rial bagi jemaah Indonesia. Kurs tersebut berlaku sejak pembaruan terakhir pada Senin 11 Mei. Penguatan rial terjadi sejak musim haji mulai berlangsung di Arab Saudi. Kedatangan jutaan jemaah meningkatkan kebutuhan penukaran uang tersebut. Pada awal pekan, kurs rial masih berada pada angka 4.630,85. Nilai tukarnya kemudian beranjak naik hingga menyentuh 4.642,14 per rial. Saudi Central Bank juga merilis kurs rial terbaru untuk transaksi di Tanah Suci. Jika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah, nilai tukarnya bisa mencapai 4.761,90 per rial. Sementara itu, BI menghimbau jemaah di Indonesia memantau perkembangan kurs sebelum keberangkatan haji. Hal ini bertujuan untuk membantu jemaah mengatur kebutuhan biaya selama di Tanah Suci. Selain BI, sejumlah bank nasional juga menyediakan layanan penukaran rial bagi calon jemaah. Tentunya dengan kurs yang berbeda sesuai kebijakan masing-masing bank.

Tahukah kamu negara yang paling banyak mengalami gempa bumi? Berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak, mencatat 787 kejadian sepanjang tahun 2025 dengan magnitudo tertingginya mencapai 6,1. Posisi kedua yaitu Meksiko dengan 699 kali gempa, disusul Papua Nugini dengan 500 kali gempa. Yunani di urutan keempat dengan 475 kali gempa, dan kelima adalah Turki dengan 466 kali gempa. Dan kelima adalah Turki dengan 466 kali gempa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Nah, pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengaran program Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan sosok Joko Widodo atau Jokowi dan Megawati Soekarno Putri sedang berseteru. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video, alat pendeteksi artificial intelligence atau AI Hive Moderation menganalisis dengan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Diduga konten tersebut juga dibikin dengan tujuan parodi. Kita beralih ke informasi yang beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purabaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran Rp900 miliar. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purabaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran Rp900 miliar adalah hoax. Hasil penunjukan membuktikan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antar negara dikelola melalui mekanisme G2G atau government to government dan transparan yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait atau Kementerian Keuangan atau Kementerian Agama. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan RI Purabaya Yudi Sadewa.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Selamat pagi pendengar yang mampu Anda berasanya masih bersama kami di RRI Selatan dan pendengar RRI terasa kebersamaan kita di pagi hari telah sampai di penghujung waktu dengan berbagai program informasi telah menemani Anda bersama dengan kami. Saya rekan Cara Tewarta pamit undur diri ini sehari ini Kamis 14 Mei 2026. Pendengar yang mana-mana karena masih banyak program informasi yang akan menemani Anda di lintasnya selatan siang bersama dengan rekan cara lainnya di ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Kami ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang masih mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital. Dan selamat beribadah bagi Anda pendengar, saudara kita Serani yang memperingati kenaikan Yesus Kristus di hari Kamis ini. Semoga Anda bisa mengikuti berbagai rangkaian ibadah di manapun Anda berada. Kita akan berjumpa dalam kesempatan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lintas Nia Selatan Siang. Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
3: Musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
2: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada di siang hari ini. Cindy kembali menyapa Anda pendengar. Pastinya dalam Lintas Nia Selatan Siang edisi Kamis 14 Mei 2026. Dan sini akan menemani kegiatan Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat ini hingga nantinya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan dimulai pukul 10 ini ya. Nah, untuk itu sebelumnya juga sini mau ucapin khususnya untuk para pendengar kami yang saat ini juga melaksanakan ibadah dalam rangka memperingati kenaikan Yesus Kristus. Selamat beribadah untuk Anda. Dan yang di rumah aja juga sini menyapa-nyapa di siang hari ini. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, baik-baik aja, dan semoga hari ini juga bisa dilalui dengan baik ya. Dan semoga kabar-kabar baik juga senantiasa menghampiri kita. Pendengar, di siang ini Cindy akan hadir pastinya dengan rangkaian lagu-lagu populer Indonesia yang akan menghiasi ruang dengar Anda. Dan untuk Anda juga yang sudah bergabung bersama kami, baik melalui siaran kami terestrial di frekuensi 93,1 FM maupun melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Nia Selatan, selamat bergabung untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Langsung saja Rizky Febian akan hadir dan mengawali pertemuan kita di siang hari ini.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Lo. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah.
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

Tahukah kamu negara yang paling banyak mengalami gempa bumi? Berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak, mencatat 787 kejadian sepanjang tahun 2025 dengan magnitudo tertingginya mencapai 6,1. Posisi kedua yaitu Meksiko dengan 699 kali gempa, disusul Papua Nugini dengan 500 kali gempa. Yunani di urutan keempat dengan 475 kali gempa, dan kelima adalah Turki dengan 466 kali gempa.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusik sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Dono Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semuanya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meregular Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto crown.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lille dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Pusmudara untuk Indonesia.

0: kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan pintunya? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional nasional untuk musim mendatang. FC Bekasi City menjadi satu-satunya klub yang memperoleh lisensi championship setelah lolos tahapan verifikasi administrasi dan finansial. Sementara itu, 4 klub Liga Nusantara juga berhasil mendapatkan status granted setelah memenuhi ketentuan Federasi Nasional Sepak Bola Indonesia. I-League berharap hasil klub lisensing ini mendorong peningkatan profesionalisme dan kualitas kompetisi sepak bola Indonesia secara berkelanjutan.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar masih bersama kami di frekuensi 93,1 FM dan tadi kita sudah bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga dan semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Di siang hari ini, tepat pada pukul 11.27 waktu Indonesia Barat, Cindy masih tetap hadir menemani Anda. Dan untuk itu, untuk menemani aktivitas Anda, Cindy akan hadirkan rangkaian lagu-lagu mancanegara pastinya yang akan menghiasi ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Jangan lupa untuk makan siang dan tetap berhati-hati juga dalam berkendara. Jadi keselamatan juga tetap diutamakan ya pendengar. Apalagi untuk menikmati akhir pekan dan sekaligus juga liburnya untuk hari ini. Jadi tetap hati-hati dan tetap jaga keselamatan Anda. Langsung saja dari studio kami hadirkan rangkaian lagu mancanegara untuk Anda.

0: AI ingatkan ancaman penyakit malaria monyet di wilayah Aceh. Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan ancaman malaria monyet khususnya di Aceh, terutama di wilayah dekat hutan dan area alih fungsi lahan. Ini menyusul laporan kematian pasien akibat penyakit tersebut yang terjadi di Malaysia. Adapun penyakit zoonotik ini diketahui dapat berakibat fatal jika terlambat ditangani. Anggota Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI Inke Nadia Dinianti Lubis juga menegaskan malaria monyet menular melalui gigitan nyamuk pembawa parasit. Karena itu dia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah dekat hutan dan kawasan yang mengalami alih fungsi lahan. Inke juga mengatakan malaria monyet merupakan penyakit zoonotik akibat parasit Plasmodium knowlesi yang menginfeksi monyet ekor panjang dan beruk. Penularan penyakit tersebut kepada manusia juga terjadi melalui gigitan nyamuk Anopheles, maksud kami nyamuk Anopheles tertentu yang membawa parasit berbahaya tersebut. Inke juga meminta pemerintah memperkuat deteksi dini malaria melalui pelatihan tenaga kesehatan di wilayah sekitar hutan. Ia juga mendorong penguatan sistem rujukan PCR serta menjaga zona penyangga hutan untuk mengurangi konflik manusia dan monyet. Dan pendengar masih dengan rangkaian lagu-lagu mancanegara akan tetap hadir dan menghiasi ruang dengar Anda.
1: Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
3: Musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
2: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu. Love you like a brother. Treat you like a friend.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan, Cindy masih hadir menemani Anda di siang hari ini. Dan tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ini pendengar, seperti biasa kita akan bergabung bersama Pro 1 Gunung Sitoli dalam program Hadiah Duria, di mana rangkaian lagu-lagu daerah Nias akan dihadirkan untuk Anda. Oleh karena itu, selamat melanjutkan aktivitas Anda ditemani dengan program Hadiah Duria.

Mendengar di mana saja Anda berada untuk menemani suasana bersantai Anda di siang ini dan juga mengisi suasana jam makan siang Anda mungkin beberapa saat lagi. Berikut kami akan hadirkan bersama lagu-lagu Daerah Nias mengisi rangkaian acara Hadiah Durian pada jam siang ini. Semoga terhibur.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

segera telipu sama Fefu. Acara ni oma si eda hadiah duria. Ya da, evalua ia bezi filen dua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tola mi andre lagu, ba bege olifu, ba wamai haga si sambua gamai dola, si manegei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi filen dua bawa ala walua.

Cilik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Akal kera telifu sama fefu, acara ni omasi eda, hadiah duria. Ia dah, kehalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami Andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei, geluahania. Be olifu he, acara hadiah duria, eroma eke, bezi felendua, bawa ala walu.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution akan mempercepat program peningkatan puskesmas rawat inap di daerah terpencil menyusul peristiwa seorang ibu hamil di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan yang harus ditandu sejauh 30 km selama 6 jam lebih akibat jauhnya fasilitas kesehatan. Nilai tukar petani Provinsi Sumatera Utara pada April 2026 mengalami peningkatan sebesar 3,37% dengan indeks mencapai 162,46. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Pendengar, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution akan mempercepat program peningkatan puskesmas rawat inap di daerah terpencil menyusul peristiwa seorang ibu hamil di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan yang harus ditandu sejauh 30 km selama 6 jam lebih akibat jauhnya fasilitas kesehatan. Berikut laporan Indra Widyastuti.
2: Kami dari provinsi menyampaikan bela sungkawa juga atas kondisi ini dan tadi anaknya sampaikan di rumah sakit sudah meninggal.
3: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya bayi dari warga di Dusun Aik Nabara, Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan. Wanita hamil itu terpaksa ditandu sejauh 30 km selama 6 jam lebih perjalanan menuju rumah sakit akibat akses jalan rusak dan jauhnya fasilitas kesehatan. Bobi Nasution menegaskan persoalan pelayanan kesehatan di daerah terpencil harus menjadi perhatian bersama seluruh pemerintah daerah. Menurut Bobi, persoalan utama di wilayah terpencil bukan hanya fasilitas kesehatan, tetapi juga akses infrastruktur menuju layanan kesehatan yang masih terbatas. Karena itu, Pemprov Sumatera Utara mendorong peningkatan status puskesmas menjadi puskesmas rawat inap, khususnya di daerah yang memiliki jarak lebih dari 30 km dari rumah sakit. Pemprov Sumut telah meminta pemerintah kabupaten kota melakukan pengecekan terhadap standar fasilitas puskesmas di masing-masing daerah. Apabila standar pelayanan telah terpenuhi, Pemprov Sumatera Utara siap memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan.
2: Tolong kabupaten kota, puskesmas itu syaratnya ada. Kita lihat jarak-jarak dari rumah sakit ke titik-titik desa yang lebih dari 30 kilo, itu kita harapkan puskesmasnya dibuat standar ada rawat inapnya. Ini yang kita dorong. Ini harus kita dorong, bahkan kita bukan hanya dorong dari programnya saja, tapi kita siapkan juga keuangannya. Kita bantu keuangannya. Ini tergantung dari daerahnya, mengajukan atau tidak. Karena kan puskesmas pemilikannya bukan punya provinsi ya, harus ada pengajuan dari kabupaten dan kota. Dan kita sudah mulai tahun ini.
3: Bobi Nasution mengatakan, program peningkatan puskesmas rawat inap di Sumatera Utara sebelumnya direncanakan dimulai pada tahun 2027. Namun pelaksanaannya dipercepat tahun ini setelah adanya dukungan bantuan pemerintah pusat. Selain program peningkatan layanan kesehatan, Pemprov Sumut juga terus mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan menuju wilayah terpencil agar akses masyarakat terhadap layanan kesehatan menjadi lebih mudah dan cepat. Bobi menegaskan, Pemprov Sumut telah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk membantu kabupaten kota, namun realisasinya tetap memerlukan pengajuan dari pemerintah daerah setempat. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Bupati Nias Barat komitmen memperbaiki manajemen sekolah untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di wilayah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti Bulolo.
4: Di stop praktek-praktek yang tidak benar, maka mutu sekolah itu jangan bermimpi kita bahwa ini bisa meningkat.
5: Tahun 2025, pemerintah Kabupaten Nias Barat fokus melakukan pembenahan di bidang pendidikan. Hal ini disampaikan Bupati Nias Barat, Dr. Eli Yunus Waruwo, SPT MSI, pada acara Bupati Menyapa Harapan Baru untuk Nias Barat yang berlangsung di ruang kerjanya. Sesuai dengan visi-misi daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, yakni Nias Barat Cerah, untuk menjadi cerdas, maka pemerintah Nias Barat menitik beratkan pada pendidikan. Saat ini di Nias Barat, jika dilihat dari jumlah, sekolah menurutnya sudah mencukupi. di mana sekolah dasar berjumlah 107 unit, SMP berjumlah 38 unit, dan PAUD mencapai 144 unit. Meski demikian, ada sekolah-sekolah yang jumlah siswanya minim. Dari sisi jumlah guru menurutnya sudah mencukupi, hanya saja ada saja kekurangan guru di mata pelajaran tertentu.
4: Kalau kita mau masuk lagi, terkait dengan manajemen sekolah. Manajemen sekolah perlu semua sekolah ini kita harus tata ulang. Sebelumnya kita masuk banyak keluhan para guru, terutama para guru-guru yang menerima tunjangan ya, daerah terpencil, dacil ya. Nah, selama ini tidak 100% guru-guru itu menerima itu. Nah, tentu kita perbaiki sistem itu bahwa tidak ada lagi istilahnya ada pemotongan, ada setoran, termasuk juga pengelolaan dana BOS. Dana BOS itu tidak ada lagi istilah potong-memotong, setor-menyetor. Nah, ini yang perlu kita perbaiki dulu tatanan ini. Karena sepanjang belum ini bisa di-stop praktek-praktek yang tidak benar, maka mutus sekolah itu jangan bermimpi kita bahwa ini bisa meningkat. Tentu merubah ini tantangan paling besar ya. Karena orang kita harus ajak keluar dari habit yang sudah biasa mereka lakukan hari-hari. Nah, ini menjadi tantangan terkhusus untuk kadis pendidikan. Ya memang tantangan terbesarnya ada di sana.
5: Diungkapkannya untuk program pendidikan, pihaknya akan fokus melakukan asesmen guru dalam rangka peningkatan kualitas. Selanjutnya pemerintah akan menyasar pada PAUD. PAUD yang memiliki potensi akan dialihkan menjadi negeri dan mempersiapkan sumber daya manusia untuk mengisi serta menyiapkan sarana-prasarananya. Hingga saat ini sudah hampir 10 PAUD yang sudah dinegerikan. Setelah dinegerikan, ia akan menyusun perangkatnya terkait dengan ANCAP dan ABK sehingga sungguh-sungguh sekolah tersebut nantinya menjadi sekolah yang bermutu. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Pendengar, pembangunan infrastruktur yang memadai serta penetapan status sebagai cagar budaya nasional menjadi langkah penting dalam mendukung pengembangan potensi wisata budaya di situs megalit Tundrumbahu di Kabupaten Nias Selatan. Berikut laporan Ano Verlis Hulu.
6: Situs megalit Tundrumbahu yang berlokasi di Desa Lahusa Idanetai, Kecamatan Idanetai, Kabupaten Nias Selatan tidak hanya sebagai peninggalan budaya masa lampau. Akan tetapi, keberadaan situs tersebut memberi peluang potensi wisata yang diharapkan bisa berdampak positif bagi masyarakat setempat. Menurut juru pelihara situs megalit Tundrumbahu, Yanuari Terumbanua, hal ini dibuktikan dengan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara yang penasaran dengan keunikan batu-batu besar yang tertata rapi di tempat tersebut. Bahkan ada juga para peneliti dalam dan luar negeri yang tertarik untuk mempelajari peninggalan budaya Neolitikum di lokasi ini.
7: Terus sudah sering juga orang berkunjung?
8: Sering, Bu.
7: Tapi ada juga dari luar negeri ya?
8: Ada.
6: Sayangnya untuk menuju ke lokasi memang cukup sulit. Dari pusat kecamatan Gomo, jalan yang dilalui bukanlah jalan aspal. Oleh karena itu, dengan pembangunan jalan yang akan direalisasikan dari Gomo menuju Idanetae, diharapkan mendukung peningkatan kunjungan wisata ke situs megalit Tundrumbahu. Hal itu disampaikan Bupati Nias Selatan Sehiatulillah Ia saat berkunjung ke Idanetae pekan lalu.
9: Keberadaan batu-batu megalit kita, salah satunya di Tundrumbahu dan di Lahusa Setua, dan kita berharap ke depan dengan akses jalan nanti sudah terbangun, pengunjung semakin berdatangan di tempat pariwisata kita.
6: Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Nias Selatan juga berupaya agar situs megalit Tundrumbahu dapat menjadi cagar budaya nasional. Penetapan status ini nantinya diharapkan dapat membawa dampak positif untuk pelestarian situs dan pembangunan sarana pendukung di lokasi, sehingga semakin meningkatkan kunjungan wisata yang diharapkan dapat membawa kemajuan bagi masyarakat setempat. Demikian, Ano Verlis Hulu melaporkan.
0: Jembatan Pelangi yang berada di kawasan Pantai Kelurahan Pasar Belakang Kota Sibolga dinilai dapat menjadi destinasi wisata kuliner dan spot memancing. Laporannya disampaikan Joy Sihotang.
10: Jembatan Pelangi yang berada di kawasan pantai Kelurahan Pasar Belakang Kota Sibolga dinilai berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata spot memancing. Hal tersebut disampaikan Chandra, salah seorang pengunjung, kepada RRI kemarin. Menurut Chandra, hingga saat ini belum terdapat lokasi memancing yang representatif, khususnya di kawasan yang berdekatan dengan pusat kota. Oleh karena itu, jika Jembatan Pelangi didesain sebagai spot memancing, ke depan kawasan tersebut diyakini akan semakin ramai dikunjungi wisatawan. Selain itu, Chandra juga menilai kawasan Jembatan Pelangi juga cocok dikembangkan sebagai destinasi wisata kuliner untuk menarik minat wisatawan menikmati aneka kuliner khas Sibolga. Namun demikian, ia menekankan pentingnya pembangunan dan kelengkapan fasilitas pendukung di kawasan tersebut.
8: sini spot memancingnya sangat bagus. Namanya bagus, jadi tempat kunjungan indah, kita berjalan di atas laut gitu.
10: Lebih lanjut, Chandra berharap pemerintah ke depan dapat terus menata dan mengembangkan kawasan wisata laut di daerah ini, karena dinilai mampu menambah pendapatan asli daerah serta meningkatkan perekonomian masyarakat di kota Sibolga. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pembenahan fasilitas di objek wisata hutan mangrove Desa Sisari Hili, Teluk Siabang, Kecamatan Sawo, menjadi salah satu upaya meningkatkan kunjungan wisatawan. Laporan selengkapnya disampaikan Monieli Harifa.
11: Pemerintah Kecamatan Sawo meminta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pengelola terus membenahi objek wisata mangrove di Desa Sisari Hili, Teluk Siabang untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Camat Sawo bernama Telombanua Esos MIP mengatakan fasilitas utama yang dibutuhkan wisatawan adalah rumah makan, perhotelan, serta peningkatan pelayanan. Hingga sekarang ini di sekitar lokasi objek wisata mangrove belum ada fasilitas yang sangat dibutuhkan sehingga kunjungan wisatawan menurun.
12: Termasuk misalnya rumah makannya yang memadai misalnya, kemudian fasilitas penginapan.
13: Iya, berarti masih belum ada penginapan.
12: Belum ada penginapan di Kecamatan Sawo. Termasuk juga pelayanannya
13: masih belum maksimal ya, Pak.
12: Yang belum maksimal itu perlu sebenarnya dilakukan pelatihan bagi para pengelola bagaimana cara untuk memberikan pelayanan yang menarik kepada para pengunjung, karena yang melakukan kunjungan itu adalah masyarakat yang ingin santai ya, yang ingin menghabiskan uangnya di objek wisata.
11: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Nusantara Menyatu Telambanua SSMSC menyampaikan pembenahan fasilitas di objek wisata hutan mangrove belum dapat dilakukan dengan maksimal. Kendalanya adalah efisiensi anggaran yang membuat program pembangunan fasilitas dilakukan secara bertahap. Meski demikian, Meniato menyebutkan tahun ini Dinas Pariwisata Nusantara sudah menyampaikan proposal ke tingkat provinsi untuk perbaikan jalan pedestrian di kawasan hutan mangrove Desa Sisari Hili, Teluk Siabang.
14: Dan ini sudah kami sampaikan pada tanggal 23 April yang lalu pada saat juga musyawarah provinsi. Ada dua proposal yang kita usulkan di sana. Pertama untuk pengembangan mangrove. Jadi karena kenapa ini fasilitas kita di sana ada yang sedikit harus dilihat, seperti jalur pedestrian di mangrove itu supaya pengunjung itu bertambah setelah nantinya bisa disentuh dari kegiatan provinsi.
11: Perbaikan jalan pedestrian ini sebagai solusi agar pengunjung di hutan mangrove bertambah. Pembenahan fasilitas lain seperti rumah makan dan penginapan akan dilakukan secara bertahap sesuai anggaran. Munyali Harifa melaporkan.
0: Guna menutupi kebutuhan hidup di tengah sulitnya perekonomian saat ini, sejumlah perempuan di Sibolga dan Tapanuli Tengah melakukan pekerjaan sebagai penarik beca bermotor. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
10: Sulitnya kondisi perekonomian yang dirasakan warga saat ini telah membuat sejumlah kaum perempuan di Sibolga dan Tapanuli Tengah terpaksa melakukan sejumlah upaya untuk mendukung penghasilan suami. Seakan tidak lagi memikirkan kodratnya sebagai perempuan, sejumlah pekerjaan yang biasanya dilakukan kaum laki-laki kini dikerjakan oleh kaum perempuan seperti buruh bangunan hingga penarik beca bermotor. Surtini, seorang ibu rumah tangga yang kini terpaksa menjadi penarik becak bermotor, saat ditemui RRI di Pasar Impres Aik Habil Sibolga mengaku pekerjaan menarik becak bermotor terpaksa ia lakukan guna menutupi kebutuhan hidup keluarga. Ibu tiga orang anak yang mengaku ditinggal mati suaminya pada 2 tahun lalu, kendati tidak menetap, namun penghasilan yang diperoleh dari menarik becak bermotor dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
15: Suami kakak udah meninggal, becak ini kan bisa dapat tiap hari, misalnya untuk menutupin semua keluarga. Dapat gajinya bulanan.
10: Namun Surtini juga berharap agar pemerintah daerah dapat membuka lapangan kerja bagi warga di daerah ini, khususnya bagi kaum perempuan, agar pekerjaan berat seperti penarik becak bermotor tidak lagi dilakoni perempuan di Sibolga maupun di Tapanuli Tengah. Dini Siahaan melaporkan.
0: Pendengar, nilai tukar petani Provinsi Sumatera Utara pada April 2026 mengalami peningkatan sebesar 3,37% dengan indeks mencapai 162,46%. Kami ulangi, mencapai 162,46. Informasi selengkapnya disampaikan Ulfa Nadira.
16: Nilai tukar petani pada April mengalami peningkatan 3,37%.
17: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara mencatat, nilai tukar petani NTP Provinsi Sumatera Utara pada April 2026 mengalami peningkatan sebesar 3,37% dengan indeks mencapai 162,46. Kepala BPS Sumut Asim Saputra mengatakan, kenaikan NTP didorong oleh peningkatan indeks harga yang diterima petani yang lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani. Kenaikan indeks harga yang diterima petani disumbang oleh sejumlah komoditas antara lain kelapa sawit, gabah, karet, jagung, kopi, dan sapi potong. Asim menyebut, berdasarkan subsektor, peningkatan NTP terjadi pada subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan.
16: Indeks harga yang dibayar petani meningkat tipis sebesar 0,06% dengan indeks 124,46. Komoditas penyumbangnya bawang merah, minyak goreng, beras, KCL, urea, dan NPK. Nilai tukar petani pada April mengalami peningkatan 3,37% dengan indeks 162,46. Indeks yang mengalami peningkatan pada subsektor nilai tukar petaninya adalah tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, kemudian peternakan dan perikanan. Peningkatan terbesar pada subsektor tanaman perkebunan rakyat NTP-nya meningkat 4,94%. Salah satunya dari komoditas kelapa sawit.
17: Lebih lanjut, Asim mengatakan, nilai tukar usaha pertanian NTUP Sumatera Utara pada April 2026 juga tercatat meningkat sebesar 2,93% dengan indeks 165,2. Kenaikan NTUP ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani meningkat sebesar 3,43%, sementara indeks biaya produksi dan penambahan barang modal hanya naik 0,48%. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Sihombing mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sekian lintas Megatol hari ini.
1: Demikian lintas Megatol hari ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI di Selatan dimanapun Anda berada. Demikian tadi kita sudah mengikuti lintas megatol pendengar bersama Pro 1 Medan ya. Dan saat ini kami kembali hadir bersama Anda pastinya di frekuensi 93,1 FM Pro 1 RRI di Selatan, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dengan rekan siaran Anda Cindy yang hadir menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kebetulan ya, cuaca saat ini khususnya di Kota Teluk Dalam di Nia Selatan saat ini sudah diguyur hujan. Jadi semoga tadi para pendengar kami yang mungkin tadinya sedang dalam perjalanan menuju kemana atau baru pulang ibadah ya, sedikit meneduh sesaat ya, semoga gak basah dan tetap berhati-hati juga dalam berkendara. Pendengar, di siang hari ini Cindy akan hadir dengan program Pro Dangdut. Jadi selama 1 jam 30 menit ya, program Pro Dangdut akan hadir menemani Anda. Nah, untuk program Pro Dangdut di siang ini kami akan putarkan pastinya rangkaian lagu-lagu dangdut. Dan untuk kamu juga yang sudah bergabung dan mendengarkan kami, yang ingin diputarin lagu-lagu dangdut favorit ya di siang hari ini, apalagi udah terjebak hujan, mungkin suasananya lebih seru kalau dengerin lagu-lagu dangdut. Boleh dikirim requestan-requestannya pendengar melalui live chat kita di aplikasi RRI Digital. Nanti tinggal dicari aja di Pro 1 RRI Nia Selatan, atau mau langsung menghubungi nomor kita, boleh langsung di 0811-6883-8118. Sekali lagi Cindy ulangi, di nomor 0811-6883-8118. Kalau mungkin tadi ngerasa agak kecepetan ya, jadi belum ke save nomornya, bisa langsung kunjungin aja akun Instagram resmi Pro 1 Nia Selatan, RRI Nia Selatan. Nanti di bio-nya udah tertera untuk nomor yang bisa dihubungi. Baiklah pendengar, program Pro Dangdut akan hadir menemani Anda. Selamat mendengarkan.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo, mana ini kue?
2: Ih, kilo makannya mana?
1: Oh, tangi turu, ambil susu mano, ambil susu mano. Sono kuwi ya panggilanmu ge.
2: Yo, kan lu ganteng bu, mau kan yo susune kuwi yo sak kendaraan manis.
1: Ganteng terus kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu, tuh nak no makane, oh tuh susu susu itu.
1: Nandur sawet kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, gue kan juga reti tau, aku kan biar dia hobi nih mana. Masa nesu-nesu, si tanganmu kok gerunjal-gerunjal gak betul, nah, gue juga ngomong dulu. Terus tau gak no, manukku menang, engkau tak tukok ke mesin cuci, mbak tambah ayu, tambah ginis-ginis ya.
1: Tenan, Bora.
2: Mas, kalem sih. Nah, mau aku mulai gawain no susu ya.
1: Susunya seoke.
2: Oke. Okay.

0: iki mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Ya, ya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Lintas Nia Selatan Sore.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

bakal kera telipu sama Fefu. Acara ni oma si eda hadiah duria. Ia dah evalua ia bezi filen dua eroma eke kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu ba bege olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si manegei geluahania. Boy olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi filen dua bawa ala walua.

Selamat sore buat Anda pendengar, masih dengan lagu-lagu hiburan sore menemani Anda. Walaupun ya sore hari ini cuacanya kurang bersahabat, cuaca sedang diguyur hujan deras di Kota Gresik dan sekitarnya, dan kita berharap bahwa kondisi saat ini tidak akan mengalami sebuah peristiwa bencana ya, baik itu bencana longsor maupun juga banjir. Tapi kita selalu memantau ya kondisi daerah kita, terutama yang sering dilanda banjir atau longsor. Jadi dengan kondisi cuaca mari selalu waspada. Ketika Anda tidak terlalu tergesa keluar rumah, saya berharap bahwa Anda selalu memilih bertahan di rumah ya. Tapi kalau misalnya ada keperluan penting untuk keluar rumah, mungkin melaksanakan aktivitasnya di sore ini, nah siapkanlah seluruh jas hujan Anda agar sepanjang perjalanan tidak terhambat ya, meskipun kondisi cuaca. Kami ucapkan selamat memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih, khususnya bagi umat Kristiani ya. Dan menemani Anda pastinya lewat lagu-lagu hiburan akan terus menemani Anda

diri untuk hari ini. Tetaplah menjadi dirimu yang sebagaimana mestinya. Jangan berpura-pura, apalagi berusaha untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan. Cukup jadi kamu apa adanya, jadi dirimu dengan segala kekuranganmu. Semua akan terlihat nantinya, mana yang akan bertahan dan mana yang akan pergi meninggalkanmu.

diri hari ini. Dalam hidup, kemanapun bertahan, setiap orang tidaklah sama. Jangan menggunakan pikiranmu sendiri dengan mudahnya menilai apa yang dialami oleh orang lain. Tidak peduli bagaimanapun, jangan melihat dari sudut pandangmu sendiri untuk menilai keputusan atau pilihan orang lain. Sebab kita sama sekali tidak tahu mereka mengalami pengalaman seperti apa. Setiap orang tidaklah sama apa yang kamu alami. Kamu juga tidak pernah mengalaminya. Oleh sebab itu, jangan memandang rendah siapapun.

Jika tidak suka akan pekerjaanmu saat ini, jangan mengeluh, segera resign. Kalau tidak berani resign, maka cintailah pekerjaanmu. Ingat, kamu jangan meludah di sumur sendiri yang padahal kamu minum air darinya.

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Ya, air bersih mudah-mudahan tahun ini sudah kita laksanakan pembangunannya. Sehingga kita berharap paling lama 2027 awal atau 2026 akhir, ini air bersih sudah dinikmati di Nias Barat.
2: Dan yang kedua, armada kita kondisinya saat ini juga boleh kita katakan kurang sehat. Dan pemerintah terus berupaya supaya armada cukup, ketenagaan juga cukup.
3: Dari Puncak Ironogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias Hari Ini bersama saya, Victor Jendate. Pokok-pokok berita hari ini, paling lama akhir tahun 2026, air bersih sudah bisa mengalir di permukiman warga di Ibu Kota Kabupaten Nias Barat. Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba resmi meluncurkan program perdana penjualan beras SPHP. Inilah Nias Hari Ini selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026.

0: Kita awali berita yang pertama, pemerintah kota Gresloli menegaskan komitmen dalam memperkuat sistem informasi pemerintahan yang transparan dan berbasis data guna mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal itu ditandai dengan pelaksanaan kegiatan validasi dan verifikasi data statistik sektoral daerah tahun 2026 dalam sistem e-validata sistem informasi pemerintahan daerah yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gresloli. Kegiatan ini digelar di kantor Dinas Kominfo Kota Gresloli sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola data pembangunan daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gresloli, Dasma Estaraya Telombanua, Selasa 5 Mei 2026 mengemukakan, validasi dan verifikasi data ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan data yang terintegrasi dan berkualitas. Dengan data yang akurat dan mutakhir, pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Sekretaris Dinas Pendidikan Nias Selatan, Yasatul Lase, menutup pelaksanaan pelatihan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikan PAUD tahun 2026. Rabu 13 Mei 2026, kegiatan yang berlangsung di Walu Grand Teluk Dalam ini telah digelar sejak Senin 11 Mei 2026 lalu. Yasatul Lase menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan kegiatan tersebut, baik kepada panitia, narasumber dan peserta. Ia berharap ilmu yang telah disampaikan narasumber bisa diimplementasikan di unit sekolah masing-masing. Ia mengemukakan pelatihan ini merupakan kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan setiap tahun yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik di jenjang TK atau PAUD. Selain itu, kegiatan tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya karena tidak semua guru dan tenaga pendidik memperoleh kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini. Sebelumnya, kegiatan pengembangan karir pendidikan dan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikan PAUD Kabupaten Nias Selatan dibuka secara resmi oleh Bunda PAUD Nias Selatan, Nyonya Militina Sekiatulelaia, dan kegiatan ini diikuti para guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan tingkat PAUD dan TK. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Aminah Yunus Rasid, SPDMM, dan Asosiasi Pelatih PAUD Indonesia, dan Dokteranda Miss Warni Andiati dari IGTKI, kemudian PGRI Provinsi Sumatera Utara. Paling lama akhir tahun ini, air bersih sudah bisa mengalir di pemukiman warga di ibu kota Kabupaten Nias Barat. Kita simak laporan bersama Indah Febrianti Bulele.
1: Bupati Nias Barat Eli Ineswaru menjanjikan persoalan air bersih yang menjadi masalah klasik di wilayahnya itu bakal teratasi pada akhir tahun 2026 ini. Hal ini disampaikannya saat diwawancara RRI di ruang kerjanya beberapa waktu yang lalu. Eli Ines mengatakan, paling lama akhir tahun ini air bersih sudah bisa mengalir di pemukiman warga, meski untuk pada tahap awal akan dinikmati oleh masyarakat yang berada di pusat kota. Ia mengatakan di bawah kepemimpinannya, kebutuhan dasar masyarakat di wilayah itu satu persatu disediakan.
2: Terkait tadi air bersih. Ya, air bersih mudah-mudahan tahun ini sudah kita laksanakan pembangunannya. Sehingga kita berharap paling lama 2027 awal atau 2026 akhir, ini air bersih sudah dinikmati di Nias Barat. Tapi fokus utama dulu pasti kita ibu kota dulu. Nah, di ibu kota ini kita targetkan kemarin 1.200 kepala keluarga. Ini bisa kita penuhi dulu kebutuhan air bersihnya pada tahun 2026 ini. Walaupun nanti di akhir tahun karena untuk proses pembangunan.
1: Hal mendasar lainnya yang terus diupayakan pemerintah daerah yakni kebutuhan listrik. Diungkapkannya meski menurut data desa-desa di wilayah yang dipimpinnya tersebut sudah dialiri oleh listrik negara, namun ternyata masih banyak dusun-dusun yang masih gelap gulita pada malam hari. Untuk itu ia akan terus berupaya supaya dusun-dusun tersebut bisa menikmati listrik PLN.
2: Tapi kalau kita melihat beberapa dusun-dusun, masih belum. Banyak juga yang masih belum tersentuh listrik. Nah, tentu ini nanti yang menjadi PR, kita sedang mendata. Ada 7 desa kemarin yang sudah final dan itu kita sudah sampaikan ke PLN. Ya, dan beberapa terkait dengan infrastruktur-infrastruktur dasar lagi, itu akan kita menjadi fokus 2026. 2025 kita fokus pada penataan tata kelola pemerintahan di internal. 2026 ini kita sudah mulai bicara akselerasi, percepatan untuk pembangunan baik di aspek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan tentu juga terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nias Barat.
1: Selain itu, ia juga terus menjalin koordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara terkait infrastruktur jalan menuju Nias Barat. Ia dan masyarakat merasakan bagaimana Gubernur Bobby sangat membantu sehingga jembatan dan jalan dapat dibangun dan melancarkan akses ke wilayah yang masih tergolong 3T tersebut. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba resmi meluncurkan program perdana penjualan beras stabilitas, maksudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebagai unit usaha pertama yang dijalankan oleh pengurus koperasi. Peluncuran program ini menjadi tongkat penting karena menandai dimulainya aktivitas usaha koperasi yang dimanfaatkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Beras SPHP dipilih warga setiap hari. Program ini diharapkan membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendukung upaya pemerintah menjaga kestabilan harga pangan di tingkat desa. Wakil Ketua Bidang Keanggotaan Koperasi Merah Putih Ironogeba, Pendeta Heri Telembanua mengatakan, penjualan beras SPHP merupakan langkah awal pengembangan usaha koperasi. Program ini menurutnya menjadi bukti bahwa koperasi sudah mulai bergerak menjalankan usaha nyata. Ia ingin masyarakat merasakan manfaat langsung melalui penyediaan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kedepan, koperasi berencana menambah berbagai unit usaha lain sesuai kebutuhan masyarakat agar kontribusinya terhadap perekonomian desa semakin besar. Setiap harinya jumlah sampah di Kota Gorosoli capai 120 ton. Kita simak kembali laporannya bersama Indah Febrianti Bulala.
1: Armada kita kondisinya saat ini juga boleh kita katakan kurang sehat.
2: Armada dan petugas kebersihan di Kota Gunung Stoli masih belum memadai. Masyarakat diminta ikut membantu mengelola sampah. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Gunung Stoli, Yeni Natali Selase menyebutkan, saat ini jumlah armada kebersihan meliputi 6 unit dump truck, 2 unit amrol truck, dan 9 unit motor pick-up VR. Sedangkan jumlah tenaga kebersihan 78 orang. Yeni mengakui dengan jumlah tenaga kebersihan tersebut, petugas cukup kewalahan dalam mengangkut sampah dari semua lokasi. Apalagi beberapa armada sedang dalam kondisi tidak sehat.
1: Kondisi armada sebenarnya dan ketenagaan yang ada boleh kita katakan kurang.
2: Oke.
1: Ya. Apalagi di saat-saat ada banyak kegiatan, banyak sampah, artinya apa? Tripan mereka yang hitungan jam kerja sesuai dengan peraturan yang hanya 7 jam dalam sehari, itu tidak memungkinkan jalur yang semestinya itu mereka angkut sampah itu bisa tercapai. Nah, mengantisipasi hal itu kadang-kadang ada sedikit intervensi kita bagaimana mengelola rute-rute yang kita prioritaskan.
2: Okay.
1: Makanya nanti kadang-kadang sedikit ada semacam keluh kesah dari masyarakat, kenapa sampah kami tidak diambil. Bukan sebenarnya kita ambil hanya karena keterbatasan mengingat armada tadi. Dan yang kedua, armada kita kondisinya saat ini juga boleh kita katakan kurang sehat. Dan pemerintah terus berupaya supaya armada cukup, ketenagaan juga cukup.
2: Ia mengatakan setiap harinya jumlah sampah yang dihasilkan oleh Kota Gunung Stoli mencapai 120 ton. Dan itu pun belum mencakup 6 kecamatan di wilayah ini. Artinya jika harus melayani seluruh wilayah di 6 kecamatan jelas tidak akan tertanggulangi. Untuk itu ia meminta pengertian dari masyarakat tentang keterbatasan ini. Masyarakat bisa melakukan pengolahan sampah dengan memanfaatkan kembali sampah-sampah yang masih berguna. Selain itu, masyarakat juga bisa membantu memilah antara sampah organik dan anorganik, sehingga petugas lebih mudah dalam mengangkut sampah. Dan juga salah satu solusi yang sudah dilakukan DLH adalah dengan membuka layanan bank sampah, di mana warga bisa menyetorkan sampah-sampah non-organik seperti kertas, karton, plastik, besi, dan lainnya ke bank sampah di kantor DLH di Desa Dahana Tabalo, Kecamatan Gunung Stoli, untuk nantinya dikonversi dalam bentuk saldo. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Tren olahraga lari belakangan ini semakin diminati kalangan anak muda di Kota Gunung Stoli. Setiap pagi, sore hingga malam hari, kawasan alun-alun kota terlihat ramai dipadati warga yang jogging santai maupun menjalani latihan lari secara serius. Bagi sebagian anak muda, lari kini bukan hanya sekedar olahraga. Aktivitas tersebut juga menjadi sarana berkumpul bersama teman selepas penat hingga membangun lingkungan pertemanan yang positif. Salah satu penggiat lari Gunung Stoli, Brian Mendeva, mengatakan minat masyarakat terhadap olahraga lari memang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhirnya. Menurutnya, lari menjadi pilihan karena mudah dilakukan, dan tidak membutuhkan biaya besar. Brian menilai kesadaran anak muda terhadap pentingnya menjaga kesehatan juga menjadi salah satu faktor meningkatnya tren olahraga lari. Brian yang juga founder komunitas lari Fagohi mengaku awalnya mulai rutin berlari hanya untuk menjaga kebugaran tubuh. Namun seiring waktu aktivitas tersebut berubah menjadi hobi hingga bagian dari gaya hidupnya sehari-hari. Saudara, mengakhiri ini asar ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Paling lama akhir tahun 2026, air bersih sudah bisa mengalir di pemukiman warga di ibu kota Kabupaten Dias Barat. Koperasi Desa Merah Putih Ronoge Baresme meluncurkan program perdana penjualan beras SPHP. Pendengar, demikiannya asar ini Radio Republik Indonesia Grosoli. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Sekian Dias hari ini.

0: Ana walu hadoi acara hadiah turia ma uku Andri. Penuh bazi filin rua balik. Balawa usah iru ma uku bazi filin rua. Zoe, ya, aku takut hadio.
1: Acara hadiah durian sudah biasa. Tefan dua bazi filin rua ba alawa luo. Bahari Zumaha, balu hadoi. Suki kira acara balik. Ba RRI secara langsung.
0: Nah, dah balu hadoi iru Zumaha. Acara hadiah durian. Sawaga lele tali fuse. Minum obaha ehe.
1: Gulau balik tali fuse. Bayi olifu he. Eroma

Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya. Daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada

0: demikian dari saya Antonio Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kasihku.

0: kasihku, sungguh diriku tak berdaya.
1: Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Selamat sore. Masih menemani

menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan sambil menikmati Kamis sore hari Anda. Saya yakin Anda sore hari ini selalu baik-baik saja meskipun rencana sebelumnya tertunda dengan kondisi cuaca yang kurang bersahabat ya sampai saat ini ya. Mudah-mudahan dengan perencanaan itu bisa Anda agendakan untuk hari-hari berikutnya, apalagi momentum hari libur pastinya banyak juga agenda yang mesti Anda nikmati. Tapi kita harapkan tidak mengalami sebuah rasa kegelisahan bagi diri Anda. Tapi kita selalu optimis untuk mencapai sebuah impian. Jadi sambil menikmati sore hari Anda bersama keluarga, akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan. Masih dengan saya Victor bersama Anda sore ini.

Iya, pendengar di Masjid Jenderal Belanda masih bersama kami di 93,1 FM kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar, selamat sore dan masih bersama kami di Persatu RRI Nia Selatan. Iya, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda berbagai lagu-lagu dan informasi tentunya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nantinya kami akan menghadirkan untuk Anda lagu-lagu daerah Nias yang tentunya akan menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap dengarkan Persatu RRI Nias Selatan. Masih bersama saya juga penyiar Anda Kesan Triska yang masih menemani Anda untuk edisi Kamis 14 Mei 2026. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, pendengar masih bersama kami di 93,1 FM kanal informasi. Dan satu informasi kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar Anda di sore hari ini, di mana kalau dari SMA Pelita Siantar, langkah timnya Selatan terhenti. Pendengar, harapan Selatan untuk melaju ke babak selanjutnya pupus pada pertandingan babak 12 besar Raja Inal Cup 3 yang berlangsung pada Kamis 14 Mei 2026 di Gor Sibuagwali Sipiroknya Selatan, kalah 0-2 dari SMA Pelita Siantar. Seperti yang dikutip dari RRI.co.id, anak asuh Aventinus Lawe ini telah memberikan perlawanan maksimal. Namun, pada pertandingan yang berlangsung sekitar 45 menit tersebut, Warman dan kawan-kawan harus mengakui kehebatan lawan. Untuk menambah pengalaman, timnya Selatan akan menyaksikan langsung pertandingan babak 8 besar pada pagi Jumat 15 Mei 2026, siangnya lalu bertolak menuju Siboga untuk kembali ke Nia Selatan. Keempat pelajar tersebut yaitu Leonardo Laia dari SMA Swasta Kampus, Anwar Laia dari SMA Negeri 1 Teluk Dalan, Arwan Hondra dari SMA Negeri 2 Manamala, dan Arif Laia dari SMA Hang Tuah Teluk Dalan. Keempatnya akan berlatih bersama para atlet pembinaan prestasi PBFSI Sumatera Utara. Meski langkah tim Nisal terhenti, namun Aris meyakini banyak hal baru yang dapat dipelajari dalam turnamen tersebut. Ia berharap pengalaman ini semakin mengasah kemampuan para atlet Nia Selatan dalam meraih prestasi di ajang lainnya. Tentunya masih dengan lagu-lagu populer Indonesia yang masih menemani Anda di sore hari ini, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dengan frekuensi 93,1 FM.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Gracias.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa itu?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau marah.
1: Leng.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: salah satu dimulai nih untuk 2025 dari Kementerian.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan, kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Bueno.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bu.
2: Beresan yang 5. Gak boleh telat.
1: Oke, Bu.
2: Tuh, aturan utamanya.

0: to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ya, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, di mana Menak ajak umat perkuat harmoni kenaikan Yesus Kristus. Ya, pendengar, Menteri Agama Tomenak Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus 2026 kepada umat Kristiani. Momentum tersebut diharapkan memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang dikutip dari rri.co.id, menurutnya, peringatan keagamaan memperkuat spiritualitas dan komitmen kebangsaan. Nilai keagamaan dinilai penting menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis.

Ya, Menak mengatakan setiap peringatan keagamaan memiliki pesan moral bagi kehidupan bersama. Nilai kasih dan perdamaian dinilai penting memperkuat kerukunan masyarakat Indonesia. Menurutnya, Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat penting menjaga persaudaraan antar masyarakat. Umat beragama juga diharapkan memperluas kontribusi dalam kehidupan sosial. Menak berharap umat Kristiani terus berperan aktif membangun bangsa melalui solidaritas sosial. Kepedulian terhadap sesama dinilai penting memperkuat persatuan nasional. Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjaga harmoni dan semangat kebersamaan lintas elemen bangsa. Nilai agama diharapkan hadir melalui tindakan nyata bagi lingkungan sekitar, di mana peringatan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus diharapkan menghadirkan optimisme baru bagi masyarakat Indonesia. Semangat kebersamaan dinilai penting menjaga kerukunan nasional. Masih dengan lagu-lagu populer yang masih kami hadirkan untuk Anda pendengar di ruang dengar Anda di sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung di Pratiga Jakarta dengan Warta Berita Sentral. Masih bersama saya penyiar Andika Sintriska yang masih menemani Anda dalam Lintas Nasional sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kementerian.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar dimana Anda berada, kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu populer Indonesia. Dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung di Pro 3 Jakarta dengan Warta Berita Sentral. Selamat bergabung dan selamat mengikuti.

0: Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
1: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
2: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
0: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
0: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
0: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
1: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transformasi seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transformasi seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transformasi ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, karena minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
7: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi disampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 diantaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
9: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
10: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
9: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
10: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi lintas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
10: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
13: Ya, Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
14: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
13: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makkah Road dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
16: Alhamdulillah, tapi saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah,
15: senang. Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
18: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
17: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Al-Musna. Juru bicara Kemenhas Maria Asegaf juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
19: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
20: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola dunia itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Optimisme tetap muncul di tengah persaingan ketat sepak bola Asia yang semakin berkembang. Generasi muda menilai Indonesia masih perlu membangun fondasi sepak bola yang lebih kuat agar mampu bersaing dengan negara-negara Asia lain yang sudah memiliki proyek pembinaan jangka panjang. Selain kualitas pemain, konsistensi, kompetensi, dan juga pembinaan usia dini dianggap menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Optimisme ini datang dari pemuda asal Ungaran, Jeffrianto. Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
0: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
20: Sementara itu euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi. Meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya, antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
19: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
20: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
21: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
20: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran di...
1: Ya, Bang Lid, masih Anda berada, baru saja kita bergabung di Pro TV Jakarta dengan Warta Berita Sentral, dan saatnya kita akan kembali ke Persatu RRI Nia Selatan dengan berbagai lagu-lagu dan informasi yang masih kami hadirkan untuk Anda ya pendengar ya. Dan pendengar, tepat di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung mengikuti program unggulan kita, yaitu program Mimbar Katolik untuk edisi Kamis 14 Mei 2026, di mana yang menjadi judulnya itu menunggu dan berdoa penuh dengan penuh pengharapan, yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1-11a. Dan tentu yang menjadi narasumbernya adalah Bapak Yohanes Bohalima SAG. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persatu RRI Nia Selatan dengan frekuensi 93,1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mengikuti dan selamat bergabung.
0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari pendengar Mimbar Agama Katolik dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya dapat menyapa Anda dalam renungan hari ini. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabdanya yang menguatkan. Renungan kita kali ini kami beri judul Menunggu dan Berdoa dengan Penuh Pengharapan. Dasar permenungan kita adalah sabda Tuhan dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Demikian bunyinya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus. Ada sebuah cerita sederhana tentang seorang anak kecil yang sedang menunggu ayahnya pulang dari tugas luar kota yang sudah cukup lama. Setiap sore, anak ini duduk di teras rumah. Ia tidak bermain gadget, tidak juga menonton televisi. Ia hanya duduk, sesekali melihat ke arah jalan, dan terkadang berbicara dengan ibunya tentang betapa ia merindukan ayahnya. Jadi untuk anak sebesar itu, yang biasanya suka main gadget, gadget menjadi nomor terakhir. Pusat perhatian ialah menunggu ayahnya. Tetangga yang lewat bertanya, "Kenapa kamu hanya duduk diam di sana? Apa tidak bosan?" Anak itu menjawab dengan tenang, "Saya tidak hanya diam. Saya sedang menunggu ayah. Dan saat menunggu, saya sedang menyiapkan hati supaya saat ayah datang nanti, saya adalah orang pertama yang memeluknya." Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dicintai Tuhan. Masa menunggu bagi anak itu bukanlah waktu yang kosong, melainkan waktu yang penuh harapan dan persiapan. Inilah gambaran suasana hati para murid Yesus setelah kenaikannya ke surga. Yang menjadi benang merah

Setelah Yesus naik ke surga, para murid tidak lantas pulang dan menjalani hidup masing-masing. Mereka kembali ke Yerusalem, berkumpul di ruang atas, dan bertekun dengan sehati dalam doa. Di sana ada Maria, ibu Yesus, dan para rasul lainnya. Gereja perdana lahir dari rahim doa dan persaudaraan. Mereka menunggu janji Roh Kudus bukan dengan kecemasan, melainkan dengan kesatuan hati. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, Mazmur 27 melukiskan tentang pengharapan di tengah ketakutan. Pemazmur menguatkan suasana doa para murid tadi dengan berseru, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Sekali lagi, pemazmur berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Kalimat ini bermakna, ketika kita merasa kehilangan pegangan fisik, sama seperti murid yang ditinggal Yesus naik ke surga, maka imanlah yang menjadi terang. Mencari wajah Tuhan adalah satu-satunya kebutuhan yang mendasar. Satu Petrus bab 4 ayat 13 sampai dengan 16 menggambarkan tentang sukacita dalam penderitaan. Petrus mengingatkan bahwa mengikuti Kristus mungkin membawa kita pada penderitaan atau tantangan. Namun ia menekankan agar kita jangan malu jika harus menderita karena nama Kristus. Di sini mau dikatakan bahwa menjadi pengikut Kristus bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan menemukan kemuliaan Allah justru di tengah kesulitan. Ini adalah benang merah yang menghubungkan kesetiaan dalam doa dengan kenyataan hidup yang cukup keras. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Dalam Injil Yohanes, bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a yang kita dengarkan hari ini, Yesus berdoa untuk kita. Puncak dari semua ini adalah doa Imam Agung, doa Yesus sendiri. Yesus berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara-saudari, ia tidak hanya berdoa untuk dirinya, tetapi juga untuk para muridnya. Di sini mau dijelaskan bahwa kemuliaan Tuhan bukan tentang kemegahan duniawi, tetapi tentang pengenalan akan Allah yang benar. Yesus memohon agar kita tetap satu dan dilindungi selama kita masih berada di dalam dunia ini. Sekarang bagaimana agar sabda Tuhan ini bisa mendarat

nyata dalam hidup harian kita. Dalam hidup pribadi, membangun kamar doa seperti para rasul di ruang atas, setiap pribadi kita butuh waktu hening. Di tengah hiruk pikuk pekerjaan dan masalah ekonomi, apakah kita masih menyediakan waktu untuk duduk diam dan membiarkan Tuhan berbicara? Ingatlah bahwa doa adalah nafas hidup kita. Dalam keluarga, keluarga gereja domestik yang sehati, sejiwa. Bacaan kisah para rasul menekankan sehati dalam doa. Itu sangat penting. Keluarga akan tetap kuat menghadapi badai kehidupan jika suami, istri, dan anak-anak mau berdoa bersama. Jadikan meja makan atau ruang tamu sebagai ruang atas, tempat Tuhan hadir, tempat Tuhan bertakhta, tempat Tuhan mengisi batin kita. Dalam lingkungan dan gereja, hendaknya kita menjaga kesatuan. Dalam Injil tadi, Yesus berdoa agar kita menjadi satu. Di lingkungan atau paroki, tantangan terbesar seringkali bukan dari luar, melainkan perpecahan di dalam. Maka marilah kita menjadi pembawa damai, bukan pembawa berita yang memecah belah. Dan di tengah masyarakat, hendaknya kita menjadi terang di tengah tantangan. Seperti kata Petrus, janganlah kita malu menjadi orang Katolik. Di tengah masyarakat, identitas kita bukan sekedar tanda salib, melainkan kejujuran, kerelaan membantu sesama tanpa memandang latar belakang, dan keteguhan iman saat menghadapi ketidakadilan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, hidup ini seringkali adalah tentang masa menunggu dalam tanda petik. Menunggu jawaban atas doa, menunggu kesembuhan, atau menunggu perubahan nasib. Namun belajarlah dari para murid dan Bunda Maria. Menunggulah dengan berdoa dan berdoalah dengan penuh harapan. Saudara-saudari, Tuhan tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Ia naik ke surga untuk mempermuliakan kita, dan ia berdoa bagi kita setiap saat di hadapan Bapa. Pertanyaan refleksif untuk kita hari ini. Di tengah kesibukan dan persoalan hidupku hari ini, bagian manakah dari hatiku yang belum kuserahkan sepenuhnya kepada Tuhan dalam doa? Mari kita bawa pertanyaan ini dalam setiap langkah kita sepanjang hari ini. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sepanjang hari ini. Amin.

sudah menunjukkan pada pukul 19.58 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan sampai di sini saja perjumpaan kita di malam hari ini. Saya penyiar Anda Kesendreska pamit undur diri, sampai jumpa kembali pada esok hari. Selamat malam, ya Allah.

0: Lintas Nia Selatan Malam.
1: Mau berapa lama aku jomblo begini? Tiap hari aku ngaca, wajahku yo gawe welek-welek banget. Ganteng bolehlah. Soal harta lebih dari cukup. Wahai wanita, tahukah kalian? Aku lelah jika harus masak-masak sendiri, ngopi-ngopi sendiri, tidur juga sendiri, apa-apa juga sendiri. Urusan hati memang gak bisa segera dicari jawabnya. Cari yang pas dengan spek idaman, susahnya luar biasa.
2: Halo, Eradio, selamat malam.
3: Halo, Eradio, selamat malam.
2: Selamat
3: siang. Yang pasti salam ya buat semua pendengar di malam ini yang sedang merenung. Sabar ya, jangan banyak ngelamun. Yang pasti usaha aja dulu. Nikmati prosesnya. Ya udah deh, biar gantian sama pendengar lain, aku requestnya lagu akad aja ya, biar aku segera diakatin juga. Jadi mari.
4: Betapa bahagianya hatiku saat.
1: Aduh, tiap malam cuma bisa ngopi sambil nguping radio. Daripada malam ini terlewatkan begitu saja, mending aku ngopi di warungnya Agus. Siapa tahu ada pandangan untuk masa depanku.

0: Kopi satu tanpa gula seperti biasanya.
1: Oke bosku.
2: Mas, lagi ya. Janjian. Ayo, sama siapa lagi? Bolak-balik kok janjian. Terus, mana tuh mas yang dipilih? Sampean itu kan udah kayak berat badan loh mas. Banyak timbangannya.
0: Gus, aku ini juga sedang usaha Gus, Agus. Nah, kamu juga tahu sendiri kan? Di foto profil speknya udah kayak bidadari. Setelah ketemu, bikin down hati ini aja Gus, Gus.
2: Makanya toh mas, gak usahlah ngasih standar yang tinggi mas. Yang penting tuh baik. Udahlah, langsung aja KUA.
0: Gus, aku itu gak pengen hidupku itu pahit kayak kopimu ini. Kata orang tua Gus, harus ditimbang bibit, bobot, dan bebetnya. Ya, paling enggak kalau digandeng, diajak kondangan, cocok gitu loh Gus. Aku ganteng, pasanganku ya harus cantik toh.
2: Oke, oke mas. Yowes lah, pokoknya tetap berjuang ya. Terus semangat, semoga sukses.

0: ada Bang Marbun nih yang udah gabung.
1: Halo, E-Radio. Malam ini aku sungguh selalu terpesona nih sama Mbak Nana. Wih, suaranya cantik banget. Semoga secantik orangnya nih. Pengen aku jadi memimpikan Mbak Nana setiap malam. Tapi ya belum tahu orangnya kayak gimana sih. Ayo Mbak Nana, langsung gabung. Sudah tak senggol lo nih.
0: Mau minta lagu apa Bang Marbun?
1: Lagunya terserah, yang penting cocok deh sama suasana hati.
2: Radio memang kini satu-satunya teman yang bisa menemani sepi sendiriku sekarang. Bosan aku, banyak chatting aja kenalan, ujung-ujungnya gak sesuai harapan.
0: Nah di ujung telepon sana, ini sudah ada Tina. Selamat malam Tina.
3: Halo E-Radio, salam ya buat Bang Marbun. Makasih loh senggolannya.
2: Sik, suara wanita di radio ini kayaknya aku gak asing bang. Mengingatkan aku sosok wanita yang sebenarnya aku suka, tapi aku gak berani bilang saat sekolah dulu. Tina. Tapi di radio kok namanya Nana ya? Lagian suara manusia kan kadang hampir mirip-mirip. Tapi setiap kali aku dengar suara Mbak Nana di radio ini, kenapa ya aku kok jadi deg-deg?

0: Woi, Mas Agus, kopi satu dong.
1: Waduh, Bang Marbun, ganteng sekali malam ini, Mas.
2: Wah,
1: wangi pula. Kopi darat sama siapa lagi nih, Bang?
0: Iyalah, Mas Agus, biar kesendirianku ini lekas berakhir, Mas.
1: Ya iyalah, Mas. Saya juga kasihan, dari dulu janjian ketemu, gak pernah deh nyantol. Sama tuh, kayak Mas Amir.
0: Aduh.
1: Noh, dia malam ini juga janjian kopi darat tuh sama fansnya dari radio. Sama kayak Bang Marbun. Semua aplikasi udah dicobanya. Tapi gak pernah ada yang klik katanya. Gak sesuai spek ya kayaknya.
3: Sebenarnya males juga sih harus ketemu kopi darat kayak gini. Tapi kalau nggak diladenin, capek juga ditagi terus kapan ketemu. Heleh. Ya udah deh, berangkat aja lah. Sama Bang Marbun, aku janjian pakai baju warna biru. Sama Mas Amir, aku janjian pakai baju warna ungu. Oh iya. Aku ada ide. Daripada aku repot-repot ganti baju beda-beda, mending kombinasi keduanya aja, biru sama ungu. Cakep. Lagian kan nanti aku juga bisa nyamar dulu, gak langsung samperin mereka, ya kan?

0: Mas Amir. Janjian sama siapa nih, Mas? Kayaknya Mas Amir sekarang juga rajin ya mengudara di Radio R.
1: Marbun, iyalah. Kopi darat sama Mbak Nana. Karena suara Mbak Nana itu menenteramkan jiwa kosongku, Bun.
0: Loh, kok sama ya kita? Aku juga janjian nih sama pujaan hati ayang bebku, Mbak Nana. Wah, gak bisa Mas Amir. Kan Mas Amir ikutan di radio baru-baru aja kan. Aku loh Mas, sudah sejak lama mengincar pujaan hati ayang bebku, Mbak Nana.
1: Bun, sudahlah. Kau sadar diri saja. Aku yang lebih pantas, Bun, untuk mendapatkan Mbak Nana. Mbak Nana itu, Bun, gak akan suka dengan tubuh tambunmu itu, Bun.
0: Gak bisa, Mas. Kali ini Mbak Nana incaranku, Mas. Aku akan memperjuangkan dia, Mas.
1: Aku, Bun.
0: Mas, aku.
2: Ku dengar dari kejauhan, kalian menyebut namaku ya? Apa kalian benar memperebutkanku? Perkenalkan, aku Nana, Martina Ayu.
1: Hah? Masya Allah, ini spek apa lagi, Bun Marbun? Buat kamu aja, Bun, gak jadi, Bun. Tubuh wanita tambun ini serasi dengan kau, Bun Marbun.
3: Ya benar aja, jangan berdua dengan wanita ini berasangka delapan bila sedang jalan-jalan.
4: Mas Amir, kamu itu gak pernah berubah ya, Mas? Selalu aja menghina, mengejek aku karena kondisi fisik tubuh aku. Apa gak capek, Mas? Dari zaman sekolah sampai sekarang ini, Mas, kamu kayak gitu terus, gak capek?
1: Kamu Tina Tinul Minul.
0: Mas Amir, ini kan teman Mas Amir. Selesaikan masalah Mas Amir ya. Aku ada kepentingan mendadak, Mas. Dah, Mas Amir.
4: Jangan pernah ya kalian ini memandang rendah wanita gemuk seperti aku ini. Aku udah lelah, Mas, mengingat penghinaan Mas Amir dulu. Harusnya Mas Amir tuh paham. Saat Mas Amir menyakiti, menghina orang lain, dunia Mas Amir bisa runtuh. Karena doa orang teraniaya itu akan terkabul. Dan bisa jadi apa yang terjadi pada Mas Amir sekarang karena kesalahan Mas Amir yang dulu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Senang sekali berjumpa dengan Anda ya di malam hari ini, edisi Kamis 14 Mei 2026. Ya Ahobu untuk kita semua. Dan selanjutnya Putri Duha hadir malam hari ini untuk Anda, tentunya bersama dengan saya Putri Duha, rekan penyiar Anda. Pastinya akan menemani Anda ya di pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga nantinya konfirmasi pukul 24 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam tepatnya ya. Jadi pendengar dimanapun Anda berada, pastikan Anda mendengarkan radio kita di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Tentunya malam hari ini cuacanya begitu bersahabat ya di Pasar Teluk Dalam. Karena tadi siang pagi sampai sore tuh memang cuacanya kurang baik ya di Pasar Teluk Dalam dan juga sekitarnya, hujan deras. Dan puji Tuhannya ya, hari ini kita udah bisa beraktivitas di luar ruangan lebih leluasa juga ya malam hari ini. Namun pendengar juga tetap hati-hati dan juga tetap waspada dimanapun Anda berada ya. Tentunya kami akan selalu menemani Anda di setiap aktivitas atau mungkin di jam istirahat serta di jam makan malam Anda ya, karena ini sudah menunjukkan pukul 20 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa nih untuk makan malam ya, dan tentunya juga sambil mendengarkan radio kesayang Anda malam hari ini, karena malam hari ini Putri akan nemenin pendengar dengan berbagi hiburan menarik untuk Anda ya, pastinya bikin suasana makin ceria dan semangat ya malam hari ini. Dan ya, tadi kita baru saja juga sudah mendengarkan ya dan mengikuti sebuah drama radio mini dengan judul Ketemu Cinta di Radio. Wow, ini bagus banget ya kisahnya tadi. Semoga pendengar sudah dengarkan dan juga kita penasaran dengan setiap episode setiap malamnya ya. Ketemu Cinta di Radio, di mana tadi dengan bersama Radio RRI Madiun ya, sangat membuat kita juga menikmati sebuah drama radio malam hari ini. Dan ya, di pukul 20 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat ini masih kami akan menemani Anda selanjutnya dengan lagu-lagu mancanegara. Artinya lagu mancanegara malam hari ini kan kami hadirkan untuk Anda dengan lagu-lagu berbahasa Inggris atau juga berbahasa Mandarin, Thailand ya, dan berbagai negara lainnya. Jadi jangan lupa untuk pendengar request lagu Anda malam hari ini ya. Anda dapat hubungi kita tentunya di 0811-6883-8118 dan boleh di sapa-sapa kita di telepon ya, dengan menyampaikan seperti apa sih malam hari ini di tempat Anda, apa curah hujan atau seperti cerah atau sebagainya. Dan yang mau ngirim salam juga boleh ya, mau mengirimkan salam untuk orang tersayang, orang yang dirindukan, atau menyampaikan salamnya malam hari ini boleh sekali ya. Jangan ragu-ragu untuk hubungi kita di 0811-6883-8118. Pastinya pendengar, kami akan terus menerima telepon Anda ya di sela-sela lagu populer Indonesia. Nantinya juga kami hadirkan, maksud kami mancanegara ya, hadirkan untuk Anda. Jadi kalau kamu juga pengen request lagu mancanegara, boleh banget nih pendengar malam hari ini, karena Putri akan selalu buka request malam hari ini ya, nantinya kita tutup siaran ya di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi malam hari ini bahwa kita akan hadirkan nih untuk mendengar ya dengan lagu mancanegara, kemudian di mana lagu mancanegara ini akan berakhir nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya juga nanti mendengar di pukul 21 tepat waktu Indonesia Barat, juga kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu dengan lagu populer Indonesia tahun 2010-an akan hadir menemani Anda. Dan selanjutnya nih di pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, seperti biasa malam hari ini kita akan hadirkan siaran budaya lokal. Oh, malam hari ini dengan lagu daerah Nias nih pendengar. Jadi mana nih orang-orang Nias ya yang pengen dengerin lagu Nias nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lewatkan untuk request ya untuk lagu daerah Nias nantinya. Kemudian mendengar di pukul 23 waktu Indonesia Barat juga ya, kita akan hadirkan untuk Anda Senandung Malam dengan lagu nostalgia atau old Indonesia, pastinya akan menemani Anda malam hari ini ya. Dan sampai kita tutup siaran nantinya. Karena Putri Dua pastinya akan menghibur pendengar di malam hari ini. Dan juga malam hari ini kalau kalian punya kata-kata boleh kirim ke kita ya. Hubungi di 0811-6883-8118. Sembari menantikan telepon nanti kita dengarkan lagu Mancanegara berikut ini. Selamat mengikuti.

masih bersama kami di malam hari ini di RRI Pro 1 Nia Selatan, kalangan informasi dan inspirasi. Dengan lagu mancanegara masih terus kami hadirkan untuk malam hari ini pendengar ya. Tadi ada beberapa lagu yang sudah kita dengarkan, terakhir dari ini ya, Bruno Mars, Talking to the Moon, juga bikin kita makin terhibur malam hari ini. Dan terima kasih juga pendengar yang pengen request lagunya malam hari ini dan sudah request, kita akan putarkan untuk Anda ya. Dan jangan lupa nih pendengar, pengen request lagu, jangan lupa hubungi kita di 0811-6883-8118 ya. Dan selanjutnya kita nanti akan dengarkan lagu dari Ed Sheeran ya, Perfect. Dan juga nantinya akan kita dengarkan Grace Abrams, That's So True, juga dari requestan pendengar kita ya, dari Siska dan Dika juga ya. Terima kasih yang sudah request lagunya, dan nanti kita putarkan juga untuk pendengar di manapun Anda berada. Dengan malam hari ini, lagu-lagu mancanegara akan terus kami hadirkan untuk Anda. Sekali lagi Anda dapat hubungi kita di 0811-6883 karena informasi dan inspirasi.

0: coba lihat HP aku ini 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Ya biasalah, uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya.
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wah! Masih bersama kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital malam hari ini untuk pendengar yang mendengarkan kita ya di radio pada malam hari ini dan juga lewat aplikasi RRI Digital Pro Satria Selatan. Masih juga lagu-lagu mancanegara kami hadirkan untuk Anda. Jangan lupa nih untuk request lagunya malam hari ini ya di 0811-6883-8118 atau juga lewat aplikasi RRI Digital. Pastinya kita akan dengarkan dan putarkan lagu pilihan-pilihan pendengar malam hari ini ya. Dan selanjutnya kita akan dengarkan lagu requestan pendengar dari Anton ya, pengen dengerin, dan juga Rita ya, sama lagunya deh. Pengen dengerin lagu Labyrinth, Jealous ya. Jealous nih cemburu gitu ya. Oke, terima kasih untuk Rita requestan lagunya dari Labyrinth. Kita akan putarkan untuk Anda malam hari ini. Dan untuk lagu mencurigara hingga nantinya pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101 Nia Selatan dimanapun Anda berada. Kami cukupkan untuk Anda di pukul 21 waktu Indonesia Barat lagu-lagu mancanegara malam hari ini. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah request lagunya bersama kita, baik dari aplikasi RRI dan juga pendengar yang sudah mengirimkan ya lewat telepon juga malam hari ini lagu-lagunya. Dan tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih dengan lagu-lagu Ruang Rindu Populer Indonesia tahun 2010 akan hadir untuk Anda sesaat lagi.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Hey yo.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Niasa Tanisma 3,1 MHz di mana pun Anda berada malam hari ini. Kami akan hadirkan untuk Anda di pukul 22 waktu Indonesia Barat untuk selanjutnya. Dengan siaran budaya lokal lagu daerah sesaat lagi, kami akan hadirkan untuk Anda siaran budaya lokal lagu daerah. Ya, selamat mendengar.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Dea Selatan, mengudara melalui FM 93,1 MHz, aplikasi RRI Digital, dan www.rri.com.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nias Selatan, mengudara melalui FM 93,1 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Dari Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pagi. Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will continue you viewers and listener for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
1: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan di mana pun Anda berada. Senang sekali saya rekan siaran Anda Cindy bisa kembali menyapa Anda di pagi hari ini pendengar dalam lintas Nia Selatan pagi hingga nantinya menemani Anda pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini. Pendengar, saya seperti biasa di pagi ini tepat pada pukul 5 lewat 5 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 1 Gunung Sitoli dalam Mutiara Pagi. Oleh karena itu pendengar, kita akan beralih. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Keutamaan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Pertama, orang yang bersholawat untuk Nabi Muhammad SAW akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 10 kali sholawat. Kedua, orang yang bersholawat kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sendiri akan bersholawat untuknya. Ketiga, orang yang membacakan sholawat untuk Nabi, malaikat juga akan bersholawat untuknya. Keempat, orang yang bersholawat untuk Nabi Muhammad SAW akan diangkat derajatnya. Kelima, bersholawat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Keenam, Rasulullah SAW akan memberikan syafaat untuknya. Ketujuh, sholawat juga akan meniadakan kefakiran bagi pembacanya dan membanjirinya dengan kebaikan dan berkah.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas 77.

kami dimanapun Anda berada, terkhusus untuk pendengar kami kaum muslimin dan muslimat di pagi hari ini. Pendengar, berikut kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Medan guna mengikuti program acara Mutiara Pagi ya. Baik, kita akan nantinya mendengarkan Mutiara Pagi siaran berjaringan bersama Korwin Nusantara 15 dan 16 di edisi Jumat di tanggal 15 Mei 2026. Kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Medan di pagi hari ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di 96,2 MHz dan mendengarkan siaran berjaringan Mutiara Pagi di pagi hari ini, meraih pertolongan Allah bersama Ustadz Dr. Rubiawan Sitorus, MPMI, dengan presenter Salsabila Rania. Selamat mendengarkan.

Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya Ustadz, bisa terdengar jelas suara saya di sana? Ya Ustadz, mic-nya boleh di on-kan terlebih dahulu Ustadz.
0: Oke.
1: Ya, baik. Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, untuk itu Ustadz, boleh disampaikan mukadimah di Mutiara pagi kali ini.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar, para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mutiara Pagi pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat iman Islam, sehat waktu luang kita untuk senantiasa melakukan amal-amal saleh dan untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semuanya husnul khatimah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki keterbatasan. Kita di dunia ini adalah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang membutuhkan pertolongan dari Allah yang Maha Kuat. Banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini yang tidak bisa kita selesaikan oleh diri kita sendiri dan oleh orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya 17 kali kita dalam sholat kita menyebutkan ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Karena pada hakikatnya pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu berawal dari bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita patuh dan taat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'bud, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kemudian pertolongan itu pun akan datang kepada kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Famanittaqallaha wa hafiza hududahu wa ra'iya huquqahu fi hali rukhaihi arafallahu fi shiddatihi wa ra'alahu ta'rifus sabit." Orang yang ketika dalam keadaan sempit, dalam keadaan ketika orang itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan waktu luang, dalam keadaan sukses, dalam keadaan kuat, seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan waktunya sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan butuh pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya, dengan Maha Pengasih, Maha Penyayangnya akan memberikan pertolongan kepada hamba tersebut. Kadang-kadang kita berada dalam puncak di mana kita ini enggak tahu lagi mau minta tolong kepada siapa. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan datang membantu kita, karena dulu ketika kita senang, ketika kita banyak rezeki, ketika kita dalam keadaan lapang, kita enggak pernah lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang dalam keadaan sehat, yang dalam keadaan lapang, dalam keadaan rezekinya banyak, dalam keadaan jabatannya bagus, tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dalam keadaan sempit, dalam keadaan miskin, dalam keadaan terpuruk, maka dia pun akan susah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dalam keadaan seperti itu, yang harus kita lakukan adalah kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita semuanya ini ketika mendapatkan masalah dalam hidup kita, itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abdan," Allah itu kalau mencintai seorang hamba, ibtalah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian-ujian. Akan berikan kesusahan-kesusahan, akan berikan masalah-masalah dalam hidupnya. Idza radiya falahu ridha. Apabila hamba tadi yang diuji oleh Allah, yang diberi masalah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho, rela, ikhlas atas semua masalah-masalah yang dia hadapi, falahu ridha, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ridho kepadanya, akan senang kepadanya, akan membantu masalah-masalah yang dihadapinya. Karena ketika dia mendapatkan masalah, ketika mendapatkan problem dalam hidupnya, baik di keluarganya, baik dirinya, baik masalah ekonominya, apapun yang dihadapi, dia mengatakan, "Ya Allah, tidak ada yang aku alami kecuali semuanya Engkau yang takdirkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir." Dia ikhlaskan, dia pasrahkan, dia relakan, maka ketika itu pertolongan Allah pun akan datang kepada. Sebaliknya, orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah dalam hidupnya, kemudian dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak rela kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala atas masalah yang dia alami, maka Allah Subhanahu wa taala pun sedang marah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala pun tidak meridhoinya. Dan akhirnya dia tenggelam dalam masalah demi masalah, sampai akhirnya muncullah putus asa. Nauzubillah min dzalik, bahkan sampai ada yang mengakhiri hidupnya karena sudah tidak tahan lagi menghadapi masalah dalam hidupnya. Para pemirsa jamaah Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita dekat dengan Allah. Kita jaga diri kita dari dosa dan maksiat. Kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Kembali untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan semua kehidupan kita. Bahkan para ulama mengatakan, andai saja manusia itu jauh dari dosa dan maksiat, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang terus dalam kehidupan. Itulah yang disebutkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, agar kaumnya itu bertobat kepada Allah, agar kaumnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan dalam Al-Qur'an surah Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian. Mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah dosa dan maksiat. Innahu kana ghaffara." Nanti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, akan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Kalau Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian, memaafkan kesalahan kalian, yursilis sama alaikum midrara. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan ketika negeri kita ini dalam keadaan kering kerontang. Negeri kita ini dalam keadaan tandus, tidak ada air. Susah sekali mencari air. Dengan tobat kalian, dengan istighfar kalian, yursilis sama alaikum midrara, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan air, hujan yang sangat lebat. Wa yumdikum bi amwal, kalian punya masalah harta, ekonomi, punya masalah keuangan, Allah akan tolong kalian dengan Allah memperbanyak amwal, harta-harta kalian. Wal banin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian anak cucu keturunan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian generasi-generasi yang saleh dan salehah. Wa yaj'alukum jannat, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kebun-kebun kalian, pertanian-pertanian kalian itu pertanian yang subur, pertanian yang memiliki hasil panen yang melimpah. Wa yaj'alukum anhar, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan bisnis-bisnis kalian, usaha-usaha kalian, anhar seperti sungai-sungai yang mengalir mudah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan-urusan yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan usaha kalian dengan istighfar. Maka ketika itu ada seseorang yang mengeluhkan tentang keadaan kebunnya, kemudian ada yang mengeluhkan tentang keadaan istrinya yang tidak hamil-hamil, ada yang mengeluhkan tentang keadaan pertaniannya kepada Imam Hasan Basri. Kemudian Imam Hasan Basri mengatakan kepada orang yang datang bertiga ini, ada yang satu mengeluhkan tentang harta, tentang ekonominya, dia kepingin kaya. Yang satu lagi mengeluhkan tentang istrinya yang tidak punya anak, sudah bertahun-tahun tapi belum melahirkan. Yang satu mengeluhkan tentang keadaan kebunnya yang selalu gagal panen. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, istighfarlah kalian, banyak-banyaklah istighfar. Kemudian tiga orang ini kembali ke daerahnya masing-masing dan mengamalkan istighfar. Mereka beristighfar, hari-hari mereka penuh dengan istighfar, penuh dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beberapa tahun kemudian bertemu dengan Imam Hasan Basri, yang satu hartanya berlimpah menjadi orang yang kaya, yang satu lagi anak cucunya banyak, dan yang satu lagi kemudian kebunnya mengalami panen yang sangat luar biasa. Kata Imam Hasan Basri, itulah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Qur'an, bahwa siapa yang bertobat, siapa yang beristighfar, siapa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepadanya. Intam surullah wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, menolong syariat Allah bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dalam hidupnya, akan mengokohkan imannya. Wafat husnul khatib. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya pagi hari ini di Mutiara Pagi kita. Dan untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Dan saat ini Ustadz sudah ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Hamparan Perak yang menanyakan, Ustadz saya ingin bertanya, dalam Al-Quran

0: Baik, ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa ibadah itu sebagai salah satu pintu terbukanya pertolongan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kau punya masalah dalam hidupmu, datangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar menerima masalah, jangan mengeluh. Ada masalah jangan mengeluh dulu, ya, tapi yang harus kita lakukan sabar. Karena begitu kita sabar, begitu kita menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita dekati Allah dalam sholat kita, dalam ibadah kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pertolongan. Tapi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta tolong dengan sabar dan sholat itu berat. Makanya saya selalu cek ke jamaah-jamaah yang ada. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu ada masalah, pernah gak ibu kalau ada masalah kemudian ibu sabar mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat, ya, sholat hajat, ya, sholat minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan hajat-hajat kita, kemudian ibu mengangkat tangan dan berdoa untuk supaya masalah itu Allah mudahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan masalah-masalah itu sebagai sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rata-rata jawabannya mereka gak pernah melakukan ini. Kita itu sering sekali kalau ada masalah, yang kita cari bukan Allah yang menyelesaikan masalah kita, tapi yang kita cari manusia. Kita cari manusia kemana-mana dan kita minta tolong sama manusia. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada kita, wasta'inu bisabri wassalah. Kamu punya masalah, datangi aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatlah engkau, minta tolonglah kepadaku. Tapi tawaran ini jarang sekali kita lakukan, karena Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolong dengan sabar dan salat itu lakabiratun, sungguh itu sangat berat, kata Allah. Illa 'alal khashiin, kecuali mereka yang selama ini salatnya khusyuk. Ya, salatnya khusyuk. Kenapa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Karena orang yang salatnya khusyuk itu orang yang annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang selalu ingin dekat-dekat dengan Allah, kembali kepada Allah. Mereka yang selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yang menyadari bahwa apapun yang mereka hadapi, raji'un, ujung-ujungnya Allah jugalah tempat kembali. Nah, maka kata kuncinya adalah berusahalah khusyuk untuk sholat, berusahalah kita untuk dekat kepada Allah, sehingga kalau ada masalah yang kita cari Allah yang maha memiliki apapun yang ada di langit dan di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menyelesaikan semua masalah. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi kita hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Dan Ustaz, kembali lagi kita jawab pertanyaan dari komentar yang ada di YouTube. Ustaz, bagaimana hubungan antara dosa, taubat, dan tertundanya pertolongan Allah? Boleh dijawab, Ustaz?
0: Ya, ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mutiara Pagi, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi pertolongan Allah itu sangat dekat kepada mereka-mereka yang bertobat kepada Allah. Rasulullah SAW satu hari taubatnya 100 kali. Walaupun Rasulullah SAW sudah dijamin, diampuni oleh Allah dosanya, dijaga Allah, dipelihara Allah dari dosa dan maksiat, tapi Rasulullah tetap istighfar 100 kali satu hari, taubat 100 kali satu hari. Kita ini yang banyak dosa, banyak maksiat, seharusnya lebih dari itu kita beristighfar. Ya, yang menghalangi pertolongan Allah itu adalah banyaknya dosa, dinding-dinding dosa yang sangat tebal. Maka kita harus mengikis dinding-dinding dosa itu dengan istighfar, dengan taubat. Jangan pernah menunda taubat. Kenapa? Karena nyawa kita itu

0: ya, akan dicabut oleh Allah tidak menunggu tobat kita. Allah Subhanahu wa taala akan menyambut nyawa kita kapanpun, dimanapun, saat apapun, dan Allah tidak menunggu kita tobat dulu baru dicabut nyawa. Oleh karena itu jangan menunda-nunda tobat, karena jangan-jangan ketika kita belum tobat, di situ pula Allah cabut nyawa kita. Maka segeralah bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu iddat lil muttaqin." Segeralah engkau bertobat, larilah, kejarlah. Ya, kalau ada dosa, langsung tobat. Hari ini berdosa, hari ini langsung tobat. Wasari'u ila maghfirah, segeralah engkau mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepadamu surga yang luasnya seluas langit dan bumi apabila kau bertobat kepada Allah. Dan Allah itu enggak peduli dengan dosa-dosa masa lalu kita. Kalau kita punya dosa masa lalu yang banyak sekali, begitu kita tobat nasuha, yukaffir ankum sayi'atikum, Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allah hilangkan semua kesalahan-kesalahan kita, dan kita seperti bayi yang baru lahir, walaupun kita membunuh seisi dunia ini. Begitulah maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah kepada Allah, maka Allah akan datangkan pertolongan. Pertolongan itu bukan hanya dimudahkan dunia. Ya, tapi pertolongan yang paling tinggi dimudahkan kita untuk mengamalkan ibadah dan dekat dengan akhirat. Dimudahkan kita dekat dengan Allah. Itulah pertolongan Allah yang paling tinggi. Karena dunia ini sebentar, gak lama-lama kita dunia ini, bentar lagi kita meninggal. Tapi akhirat selama-lama-lama-lamanya, dan itu adalah kehidupan terakhir. Wallahualam.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Mungkin Ustaz satu pertanyaan lagi yang bisa kita jawab secara singkat Ustaz. Ada Rani Anefa dari Lubuk Selasih. Mengapa manusia baru mengingat Allah ketika sedang susah tetapi lupa ketika diberi nikmat dan kemudahan? Bagaimana cara menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sehingga pertolongan Allah selalu menyertai kehidupan kita? Boleh dijawab Ustaz?
0: Tidak terdengar suaranya.
1: Iya. Ya Ustaz, mungkin satu pertanyaan lagi yang bisa kita jawab secara singkat ya Ustaz. Ada Rani Anefa dari Lubuk Selasih yang menanyakan, mengapa manusia baru mengingat Allah ketika sedang susah tetapi lupa ketika diberi nikmat dan kemudahan? Bagaimana cara kita menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sehingga pertolongan Allah selalu menyertai kehidupan kita, Ustaz? Silakan jawab, Ustaz.
0: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa dari Ibu Rani. Jadi itulah kadang manusia ini ketika dikasih mainan dunia ini. Nah, dunia ini seperti mainan. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia yang kalian hadapi itu adalah kecuali senda gurau dan mainan. Manusia itu kalau dikasih mainan dunia ini, lupa sama siapa yang ngasih. Seperti seorang anak kecil yang dikasih mainan, maka dia sibuk dengan mainannya, dia giram dengan mainannya, dia lupa siapa yang ngasih mainannya. Dan dunia ini adalah permainan yang Allah berikan kepada kita hanya untuk sekedarnya saja. Tapi jangan lupakan siapa yang memberi. Lillahi ma fis samawati wal ardh, milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala takunu kallazina nasullahu fa ansahum anfusahum. Jangan kamu lupa sama Allah sehingga kamu lupa kepada dirimu sendiri. Asik dengan dunia ini, tiba-tiba malaikat maut sudah datang menjemputmu. Kau lupa bahwa kehidupanmu cuma sebentar di dunia ini. Kau lupa menyiapkan bekal untuk masuk ke alam kubur. Kau lupa menjadikan dunia ini tempat kamu untuk senantiasa menyiapkan bekal kehidupan akhirat. Maka orang sering lupa terhadap Allah dengan gemerlapnya dunia ini, karena ketika dia melihat dunia ini, seolah-olah dunia inilah segala-galanya. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun ketika Allah berikan kekuasaan oleh Fir'aun, Allah berikan harta oleh Fir'aun, lupa dia sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi ketika Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, ketika dia susah, tidak punya lagi apa-apa, ketika dia terancam nyawanya, maka dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Baru dia sadar bahwa dia bukanlah apa-apa, dia bukanlah siapa-siapa, dia tidak memiliki apapun. Oleh karena itu, siapa yang mengingat Allah di waktu senang, di waktu sukses, di waktu dia memiliki segalanya, nanti di waktu susah Allah akan ingat, Allah akan tolong dia, Allah akan mudahkan jalan. Begitu juga siapa yang lupa pada Allah di waktu sukses, di waktu berhasilnya, di waktu kayanya, hati-hati ketika kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan tidak punya apa-apa, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita. Ya. Jadi para pemirsa yang hari ini Allah berikan kekayaan, yang hari ini Allah berikan jabatan, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita kembali kepada kita dengan menghancurkan dunia. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, siapa yang di waktu senangnya dia tidak ingat Allah, maka Allah akan buat dia susah supaya dia ingat kepada Allah Subhanahu. Allah.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk Mutiara Pagi kita kali ini. Dan tentunya Ustaz boleh disampaikan secara singkat untuk doa penutup.
0: Baik, sama-sama kita berdoa para jemaah Mutiara Pagi dimanapun berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Zalzalani ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tidak punya daya dan upaya kekuatan ya Allah kecuali Engkau yang berikan ya Allah. Ampuni kami selama ini kami jauh darimu ya Allah. Kami hanya mengandalkan kehidupan dunia kami ini ya Allah. Kami hanya mengikuti hawa nafsu kami ya Allah, tanpa kami sadari usia kami semakin dekat dengan kubur ya Allah. Ampuni kami ya Allah, kalau sampai hari ini bekal kami belum cukup untuk pulang kepada-Mu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ya Allah sebelum bekal kami cukup untuk kembali kepada-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang selama ini ya Allah kami kurang bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Wafatkan kami semua husnul khatimah ya Allah. Mudahkan lisan kami mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir kehidupan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ya, terima kasih Ustadz Dr. Rudiawan Sitorus MPMI yang sudah membawakan Mutiara Pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya demikian juga pendengar untuk Mutiara Pagi siaran berjaringan hari ini. Nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
2: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Kornel 15 dan

Peringat Prasatu RRI Gunung Sitoli, di mana pun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi, siaran berjaringan bersama Kroil 16 Pedang Megatol dan 15 Pedang Prabu Peningar. Bersama Putri yang masih tetap menemani Anda di pagi hari ini, dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Lintas Berita Pagi untuk Anda.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Saat musim peralihan ini, itu sering sekali awan-awannya itu disertai dengan bunyi thunderstorm atau petir gitu. Jadi ini merupakan karakteristik dari
2: sudah keluar pada bulan Desember, tetapi PMK pembagian perdesa itu baru keluar pada bulan Februari.
3: Makanya sebelum mereka menyajikan makanan kepada anak-anak mereka, terlebih dahulu mereka mencuci tangan dulu.
4: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, dari puncak ironi Geba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Putri Rahayu Polem. Adapun pokok-pokok berita hari ini, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan bersama BUMD Kabupaten Nias Barat melaksanakan pendampingan pendatangan ternak babi di wilayah Kabupaten Nias Barat. DPD BKPRMI Kota Gunung Sitoli resmi mengutus 5 pemenang cabang lomba untuk mengikuti Festival Anak Soleh Indonesia atau FASI tingkat Provinsi Sumatera Utara. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Jumat 15 Mei 2026. Kami awali berita yang pertama, pemerintah Kabupaten Nias Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan bersama BUMD Kabupaten Nias Barat melaksanakan pendampingan pendatangan ternak babi ke wilayah Kabupaten Nias Barat belum lama ini. Kadis DKPP Kabupaten Nias Barat Eka Setiawan Lambu mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, sosial, dan budaya menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Ternak, sebutnya, telah melalui berbagai tahapan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari perencanaan, penyusunan analisis risiko, pengurusan administrasi, pemeriksaan kesehatan hewan, hingga proses pengangkutan menuju lokasi tujuan. Seluruh proses dilakukan secara cermat dan hati-hati guna memastikan ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan aman. Selain itu, proses pengangkutan ternak juga mendapat pengawasan ketat dari pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menjaga keamanan serta keselamatan ternak selama perjalanan. Pengadaan ternak babi tersebut difasilitasi Dinas Pertanian dan BUMD sesuai pesanan kebutuhan, antara lain BUMDes kerjasama di desa Zuzun Rao sebanyak 20 ekor, BUMDes Cipta Sejahtera di desa Lelemboli sebanyak 20 ekor, BUMDes Bangkit di desa Baledane sebanyak 55 ekor, BUMDes Berlian di desa Hilimbobo Mau sebanyak 20 ekor, BUMDes Pahasara di desa Lawelu sebanyak 20 ekor, dan BUMDes milik kita di desa Lahawa sebanyak 40 ekor. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Nias Barat berharap kebutuhan masyarakat terhadap ternak babi dapat terpenuhi sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan pengembangan sektor peternakan di daerah secara berkelanjutan. Masih banyak desa di Nias Utara belum menetapkan APBDes. Dinas PMD imbau pemerintah desa agar segera menyelesaikan APBDes. Dimaksud guna mempercepat pengajuan dana desa 2026. Laporan Munili Harefa.
5: Mengharapkan kepala desa itu segera melaksanakan penetapan APBDes. Dan mungkin minggu ini ada beberapa desa yang sudah menyampaikan penetapan APBDes dan sudah kita ajukan pencairannya ke KPPN.
6: Sebanyak 109 desa dari total 112 desa di Kabupaten Nias Utara hingga kini belum menyelesaikan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes 2026. Keterlambatan penetapan APBDes disebabkan Peraturan Menteri Keuangan PMK yang baru terbit pada Februari 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemda Nias Utara A. Rozaluhu mengatakan kondisi saat ini baru 3 desa yang telah menyelesaikan APBDES 2026. Ia menjelaskan terbitnya PMK pada Februari 2026 membuat seluruh desa di Nias Utara baru mulai menyusun dan menetapkan APBDES 2026.
5: Memang yang sebenarnya itu APBDES itu kan satu hari sebelum tahun anggaran dimulai.
7: Ya.
5: Tetapi kendalanya pada waktu itu PMK-nya itu baru keluar pada akhir bulan Februari. Ya, PMK itu keterlambatan ya, PMK atau pemerintah jadi dari Kementerian Keuangan. Memang nah, secara apa itu kan penggunaan prioritas itu dari Kemendes itu ya, sudah keluar pada bulan Desember. Nah, tetapi PMK pembagian per desa itu baru keluar pada bulan Februari.
6: Untuk itu, pemerintah Kabupaten Nias Utara terus mendorong seluruh desa untuk segera menetapkan APBDES 2026. Percepatan penetapan diperlukan agar pengajuan pencairan dana desa segera dilaksanakan dengan tujuan mempercepat program yang akan dilaksanakan di desa. Lebih lanjut, Aro menyebutkan total dana desa Nias Utara tahun 2026 sebesar 40 miliar lebih. Jumlah ini menurun sekitar 58% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan dana desa ini disebabkan karena adanya pengalihan untuk mensukseskan program Koperasi Desa Merah Putih tahun 2026. Munilia Reva melaporkan.
4: Kita beralih ke berita yang lain. Wakil Bupati Nias Selatan Insinyur Yusuf Nahe STMM selaku Ketua Kuarcap Nias Selatan melantik dan mengukuhkan pengurus Majelis Pembimbing Ranting atau Mabiran Kuartir Ranting Kuaran dan LPK Gerakan Pramuka di 7 wilayah kecamatan Senin 11 Mei 2026. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Nias Selatan, Jalan Arah Sorake kilometer 5 Teluk Dalam. 7 kecamatan yang dilantik meliputi Teluk Dalam, Lahusa Toma, Onolalu, Mazina, Panayama, dan Maniamele untuk masa bakti 2026-2029. Dalam sambutannya, Wabub Yusuf Nahim menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Nias Selatan. Ia berharap momen ini bukan sekedar seremonial, melainkan menjadi akar penggerak dan motivasi untuk meningkatkan keterlibatan dalam mengembangkan gerakan pramuka di setiap wilayah. Yusuf Nahi juga mengingatkan para pengurus yang telah dilantik dan mengucapkan ulang janji trisatya agar selalu mengingat tugas dan tanggung jawab sebagai insan pramuka dalam mengantarkan kaum muda ke masa depan yang lebih baik. Ia menekankan kepada seluruh camat selaku ketua Mabiran dan para ketua Kuaran agar gugus depan di sekolah-sekolah segera terbentuk. Kepada pengurus Kuaran dan Kuarcap agar bersinergi membangun komunikasi yang baik, bahu-membahu mengembangkan potensi positif melalui wadah kepramukaan. Mengakhiri sambutannya, Ketua Kuarcap Nias Selatan mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus Mabiran, Kuaran dan LPK Gerakan Pramuka yang telah dilantik. Bukan hanya asupan gizi yang kurang, stunting juga dipengaruhi oleh sanitasi dan tingkat kesadaran ibu hamil memeriksakan kesehatannya selama masa kehamilan. Laporan Anover Solo.
8: Permasalahan stunting tidak hanya disebabkan kurangnya asupan nutrisi, namun ada faktor lainnya yang perlu diperhatikan untuk mencegah hal ini. Menurut Yunani Haria, selaku kader posyandu Desa Orahinipal, Kecamatan Panayama, Kabupatennya Selatan, sanitasi merupakan faktor lain yang membantu mendukung pencegahan stunting. Menjaga kebersihan lingkungan maupun meninggalkan perilaku BABS atau buang air besar sembarangan merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan masyarakat. Sanitasi ini juga berkaitan dengan kebiasaan mencuci tangan sebelum menyediakan makanan bagi anak. Dengan memperhatikan sanitasi ini, maka para orang tua dapat mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh anak yang tentunya bisa menghambat pertumbuhan mereka.
3: Menjaga kebersihannya, makanya sebelum mereka menyajikan makanan kepada anak-anak mereka, terlebih dahulu mereka mencuci tangan dulu. Lalu bahan makanan yang mereka mau masak dicuci dulu sebelum dimasak. Dan bisa mereka memisahkan makanan yang matang dengan makanan yang masih mentah.
8: Selain itu, faktor lainnya adalah kesadaran para ibu hamil untuk memeriksakan kesehatan selama masa kehamilan. Sebagai kader Posyandu, ia mengakui bahwa upaya untuk mendorong para ibu hamil agar mau memeriksakan kesehatan secara rutin masih menemui kendala. Namun dengan komunikasi yang intens dan konsisten dari para kader dan tenaga kesehatan, hal ini dapat diatasi dengan baik. Perlahan kesadaran para ibu hamil di desanya untuk memeriksakan kesehatan mulai menunjukkan tanda positif. Ia berharap masyarakat, utamanya para ibu hamil, dapat memperhatikan sanitasi dan pemeriksaan kesehatan rutin tersebut, sambil memastikan asupan nutrisi bayi dalam kandungan dapat terpenuhi dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Demikian, Anover Lesulius melaporkan.
4: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. DPD BKPRMI Kota Gunung Sitoli resmi mengutus 5 pemenang cabang lomba untuk mengikuti Festival Anak Soleh Indonesia atau FASI tingkat Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan di Pematang Siantar pada tanggal 20 hingga 24 Juni 2026. Adapun 5 kategori lomba yang akan diikuti oleh kontingen DPD BKPRMI Kota Gunung Sitoli meliputi lomba azan tingkat TPK, lomba ceramah tingkat TPK dan TQA, lomba tilawah tingkat TQA, lomba tahfiz tingkat TQA, serta lomba kaligrafi tingkat TQA. Dalam ajang tersebut, DPD BKPRMI Kota Gunung Sitoli bersama tim ofisial akan memberangkatkan para peserta terbaik untuk mewakili daerah pada kompetisi tingkat provinsi. Persiapan keberangkatan dan pembinaan peserta pun telah mulai dilakukan sejak dini melalui kegiatan training center dan latihan intensif hingga menjelang pelaksanaan FASI. Ketua Panitia FASI DPD BKPRMI Kota Gunung Sitoli, Elias Malik Harefa, menyampaikan bahwa seluruh tim diharapkan dapat memaksimalkan persiapan bagi para peserta agar mampu memberikan penampilan terbaik pada ajang tingkat provinsi tersebut. Pihaknya berharap seluruh peserta tetap semangat berlatih dan menjaga kesiapan agar dapat memberikan hasil terbaik, membawa nama baik DPD BKPRMI Kota Gunung Sitoli serta mengharumkan nama Kota Gunung Sitoli di tingkat provinsi Sumatera Utara. Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara reporter Indah Febrianti Bulele dengan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli Inlim terkait cuaca di wilayah Kepulauan Nias pada dasar yang 2 di bulan Mei ini.
7: Baik pendengar, saat ini saya bersama dengan salah seorang forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli dengan Inlim Rumah Robo. Nah, kalau kita bandingkan misalnya dengan bulan April kemarin, ini curah hujannya semakin menurun kalau begitu ya, dibanding bulan April ya?
1: Ya, kalau bulan April kemarin itu, bulan April total hujannya itu 266 mm selama satu bulan. Mm-hmm. 266, ini dalam kategori normal juga. Karena untuk normalnya itu 243, jadi masih dalam range normal dari curah hujan bulan April ini gitu. Untuk penurunan tidak, malah kita prediksi bahwa ada peningkatan sedikit namun tidak signifikan untuk dari April ke bulan Mei gitu. Namun dari Mei ke Juninya nanti yang ada penurunan gitu.
7: Oke, kalau kita lihat karena memang curah hujan agak sedikit semakin menurun begitu, itu kalau kita lihat suhu udara itu sampai ke 33 derajat ya, ada kemungkinan memang akan ada cuaca panas ekstrim begitu untuk bulan ini?
1: Baik, untuk curah hujan, untuk suhu udara di wilayah Kepulauan Nias ini, terus juga di April kemarin itu tidak mencapai 34. Tidak mencapai 34 derajat Celcius gitu. Dan untuk bulan Mei ini juga paling maksimal itu nanti diperkirakan di 34 gitu.
7: Oke, okay. Nah kalau kita lihat ini belakangan ini fenomenanya nih ya, kalau misalnya itu kan bunyi apa ya, petir, guntur, menggelegar gitu ya, sampai misalnya kalau kita lihat di angkasa juga udah mendung, mendung sekali, tapi hujannya nggak turun-turun, itu kenapa tuh Bang?
1: Baik, Ini dikatakan dengan musim transisi atau musim peralihan. Jadi di saat-saat musim peralihan itu memang kita tidak ada punya, memang kita tidak ada musim kemarau atau musim hujan gitu. Namun beberapa di wilayah Sumatera itu, termasuk wilayah Sumatera Utara itu memiliki musim hujan dan musim kemarau gitu. Jadi saat ini adalah peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, di saat musim peralihan ini, itu sering kali awan-awannya itu disertai dengan bunyi thunderstorm atau petir gitu. Mm-hmm. Jadi ini merupakan karakteristik dari cuaca di musim peralihan gitu. Berbeda dengan cuaca di musim-musim lainnya atau musim bisa dikatakan bulan 7 atau Agustus, bulan Juli atau Agustus, atau mungkin juga di bulan Januari, itu tidak sebanyak bunyi dari petir di saat musim transisi seperti April gitu. Jadi itu memang karakteristik dari atmosfernya aja. Kalau misalkan di musim peralihan itu memang seringkali disertai dengan bunyi petir.
7: Artinya kalau untuk bulan Mei sendiri itu kalau dihitung-hitung berapa hari hujan gitu di bulan Mei ini?
1: Baik, nah untuk wilayah kepulauannya sendiri, untuk hari hujan di sini tidak pernah, selama melakukan analisis di sini, itu tidak pernah kurang dari 20 hari. Artinya untuk hari hujan di wilayah kepulauannya sini itu cukup tercukupi, atau artinya banyak, di atas 20 hari setiap bulannya, dan itu tidak signifikan perubahannya gitu. Artinya antara maksimum dan minimum jumlah hari hujan itu tidak begitu besar jaraknya. Untuk hari hujan ini memang tercatat banyak, namun curah hujan setiap hari ini, setiap bulan itu juga berbeda gitu. Artinya seringkali di sini, di wilayah Kepulauan Nias ini, selama melakukan pengamatan di sini, itu dihitung hari hujan, namun hujannya itu tidak sampai 1 mm. Jadi walaupun hari hujannya banyak, yang bisa dikatakan lebih dari 20 hari setiap bulannya, namun curah hujannya itu bisa saja lebih rendah dari 150 mm kita. Jadi hari hujan memang tercukupi, atau artinya relatif banyak di wilayah kepulauannya, namun curah hujan itu tidak menjamin untuk curah hujan yang banyak gitu.
7: Baik, terima kasih Bang Yunglin untuk informasi cuaca untuk masyarakat kepulauannya yang pasti sangat bermanfaat. Terima kasih sekali lagi.
1: Baik Kak, terima kasih Kak.
4: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan bersama BUMD Kabupaten Nias Barat melaksanakan pendampingan pendatangan ternak babi ke wilayah Kabupaten Nias Barat. DPD BKPRMI Kota Bandung Selatan resmi mengutus 5 pemenang cabang lomba untuk mengikuti Festival Anak Soleh Indonesia atau FASI tingkat Provinsi Sumatera Utara. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Pol yang mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Sekian lintas berita pagi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Satu, gimana kabarnya di pagi hari ini? Apakah semuanya udah pada bangun atau masih pada rebahan? Karena masih dengan suasana libur panjangnya ya. Pendengar di sini masih hadir menemani aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Jadi kira-kira ini pagi-pagi begini udah pada ngapain aja nih? Apakah masih pada rebahan atau ada yang udah lagi siapin sarapan, makanan untuk di pagi hari ini, atau sedang berberes ya, berberes. Jadi pagi harinya lebih produktif di pagi ini melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, mendengar untuk Anda juga untuk tetap menjaga stamina dan kesehatan Anda, jangan lupa untuk sarapan di pagi ini dan lakukan juga kegiatan-kegiatan olahraga-olahraga ringan ya, untuk tetap melatih otot-otot Anda supaya tetap kuat, tetap bugar gitu ya. Pendengar di pagi ini juga sini masih tetap hadir menemani aktivitas Anda dan rangkaian lagu-lagu populer Indonesia Cindy akan putarkan hingga nanti pada pukul 7 dan tepat nanti juga pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.

Bersama kami di frekuensi 93,1 FM dan masih dengarkan siaran Anda, Cindy pasti yang menemani Anda di pagi-pagi begini ya. Nah, mendengar karena kebetulan hari ini libur, jadi kita mau update dulu nih untuk informasi cuaca supaya nanti juga kita tahu ya persiapan untuk menikmati liburannya. Jadi udah tahu mau nyiapin apa aja, takutnya cuaca tiba-tiba hujan kan gak seru tuh ya. Tapi kalau liburannya di luar ruangan, menikmati akhir pekannya di luar ruangan. Jadi kita mau update untuk informasi cuaca pendengar edisi hari ini ya. Di mana dikutip dari rri.co.id, perakiran cuaca maritim perairan kepulauan.

Batu dari tanggal 15 hingga 17 Mei 2026. Di mana BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Belawan Medan merilis perakiraan cuaca maritim wilayah perairan Kepulauan Batu di selatan pada Kamis 14 Mei 2026. Di mana perakiraan ini juga berlaku untuk periode hingga dari tanggal 15 ya hingga 17 Mei 2026. Nah, pendengar perakirawan BMKG Belawan Rizky Ramadan menyampaikan bahwa cuaca selama periode tersebut itu diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Suhu udara pada periode ini juga diperkirakan berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 77 hingga 83%. Adapun kecepatan angin di wilayah perairan Kepulauan Batu selama periode ini juga diperkirakan berkisar antara 2 hingga 10 knot, sedangkan kecepatan gust atau hembusan angin berkisar antara 9 hingga 23 knot. BMKG Belawan juga mengingatkan potensi terjadinya gelombang laut tinggi selama periode ini. Oleh karena itu, tinggi gelombang laut juga diperkirakan dapat mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter. Di mana potensi gelombang laut diperkirakan terjadi di wilayah perairan Kepulauan Nias. Oleh karena itu, pengguna jasa pelayaran diharapkan untuk tetap waspada akan kondisi tersebut. Di mana pendengar, kondisi ini juga beresiko bagi nelayan yang menggunakan perahu apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian juga pendengar, untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin itu mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Oleh karena itu, masyarakat juga diminta untuk mendapatkan pembaruan informasi cuaca maritim di wilayah perairan Indonesia hanya bersumber dari BMKG. Adapun pihaknya juga memastikan terus memperbarui informasi cuaca melalui website, aplikasi, dan media sosial resmi BMKG. Itu dia pendengar untuk informasi cuaca update edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Dan Selatan, dimanapun Anda berada, untuk rangkaian lagu-lagu populer Indonesia tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, Cindy cukupkan sampai di sini. Dan kita akan bergabung untuk sementara pendengar bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung dan selamat mengikuti.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
3: kecil besar,
2: daging, ya. Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2020.